0: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: 103,6 JTFM.

0: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
2: 103,6 The Heart of Banda Aceh.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
4: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Inilah 103,6 Jati FM.
6: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa.

Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103,6 JTFM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: 103,6 Jati FM.
1: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

0: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

0: Inspirasi sehat.
1: ASI sering dibilang investasi masa depan. Selengkap apa sih nutrisinya dan kandungan spesifik apa yang ampuh mendongkrak kaki anak?
2: Pemberian ASI ini dia dikatakan investasi itu karena dia itu adalah menjaga untuk kesehatan dan kualitas tumbuh kembang anak sejak awal kehidupan. Jadi dalam ASI ini dia itu banyak nutrisinya itu kan lengkap dan mudah dicerna. Jadi dia itu nggak cuma hanya karbohidrat di situ, protein dan lemak, tapi juga di dalam ASI ini dia ada imunoglobulin dan zat-zat imun yang untuk kekebalan tubuh. Jadi si anak ini tidak gampang terinfeksi penyakit seperti itu. Dan untuk ASI eksklusif 6 bulan dilanjutkan dengan 2 tahun itu bisa juga untuk meningkatkan IQ-nya. Jadi kecerdasan anak itu juga bisa meningkat dengan pemberian ASI eksklusif ini. Dan ini karenanya ada DHA dan juga kolin di dalam ASI untuk meningkatkan dari kecerdasan anak.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Apa penyebab utama ASI belum keluar di hari pertama kelahiran? Dan bagaimana peran isapan bayi dalam memicu hormon produksi ASI?
2: Jadi memang kalau misalkan dikatakan ASI kurang itu, bisa jadi malah nggak ada kalau di hari pertama kelahiran, seperti itu. Jadi ibunya perlu tahu prinsipnya dulu. ASI itu akan diproduksi bila sering disusui. Ya, jadi ada namanya hormon prolaktin. Jadi istilahnya apa ya, cara kerja menyusui itu, pada saat bayi itu mengisap payudara ibu, jadi ada namanya stimulus atau rangsangan teruskan ke otak ibu. Nanti ada namanya bagian hipofisis, di bagian depannya itu mengeluarkan hormon prolaktin. Nanti hormon itu akan dibawa ke darah sampai ke payudara. Nanti di situ di payudara dia memproduksi ASI gitu. Itu kalau diisap. Nah, prinsipnya itu. Kenapa hari-hari pertama belum ada ASI? Karena belum ada isapan bayi. Perlu dilakukan begitu lahir langsung IMD biar bayinya menyusu ke ibunya biar ada rangsangan untuk produksi ASI, seperti itu. Nah, kenapa ASI di hari-hari pertama enggak banyak? Enggak perlu banyak sebenarnya. Setetes, dua tetes sudah cukup. Ternyata lambung bayi itu kecil sekali. Ukurannya ukuran sebesar 5 mili cuma, sebesar anak guli, kelereng kecil. Jadi enggak perlu banyak.
3: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Bagaimana cara pendekatan yang tepat untuk mengedukasi generasi masa depan?
2: Tidak disebut kepada orang yang punya anak saja. Yang belum punya anak atau yang belum Allah anugerahkan anak juga hendaklah takut meninggalkan generasi setelahnya yang lemah. Lalu kemudian bagaimana caranya pendekatannya itu waliyakulu qawlan sadida. Kemudian melakukan pendekatan dengan cara yang mengedukasi, kemudian lagi dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Kemudian berusaha masing-masing untuk menjadikan diri sebagai role model yang baik untuk siapapun. Karena kenapa? Kalau kita pahami menjadikan contoh yang baik dalam perbuatan baik, maka bila diikuti oleh orang lain setelah kita, kita akan pasti akan dapat pasif income pahala kebaikan itu. Nah, semoga saja apa yang dikatakan oleh agama ini, kita semuanya merasa takut, khawatir, karena untuk meninggalkan generasi yang lemah, karena kita ada pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Dari mana kita mulai? Qu anfusakum. Mulai dari diri sendiri, wa ahlikum, dan juga keluargamu.

0: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM. Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca Aceh. Bagaimana kabar kalian semuanya adik-adik? Kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik semua ya. Nah, hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini mau dengarkan kakak untuk storytelling. Tapi sebelum kakak bercerita, kakak punya pemberitahuan buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca Aceh buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya. Buat adik-adik semua yang suka membaca buku, mari berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca Aceh kita. Dan buat adik-adik yang mau mendengarkan kakak bercerita secara langsung, kalian bisa datang ya setiap hari Jumat pukul 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca Aceh. Oke deh, hari ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Si Rancak Sakit yang ditulis oleh Agnes Bumi. Ilustratornya atau penggambarnya adalah Mbekurius yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Siapa ya si rancak ini? Dan kok bisa ya dia sakit? Gimana ya ceritanya? Ambil posisi yang nyaman buat adik-adik semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ibra. Aku tinggal di Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Aku punya seekor hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah seekor kerbau. Namanya Rancak. Oh, berarti Rancak ini adalah kerbau ya adik-adik. Hewan peliharaan kesayangan oleh Ibra. Nah, aku yang mengurus Rancak. Setiap hari ku bawa ke padang rumput. Aku juga mengajaknya ke sungai untuk mandi. Tentu saja aku ikut mandi juga, hehehehe, kata si Ibra. Seru sekali loh kehidupanku bersama Rancak. Namun ada sedihnya juga. Sedihnya kalau Rancak sakit, seperti yang akan ku ceritakan ini, katanya. Nah, jadi di sini si Rancak akan di sini si Ibra akan cerita tentang si Rancak yang sakit. Kira-kira adik-adik semua punya hewan kesayangan gak ya? Seperti si Ibra ini, dia punya hewan kesayangan yaitu seekor kerbau yang bernama Rancak. Nah, Rancak adalah kerbau kesayangan Ibra. Pada hari itu ada yang berbeda dengan Rancak. Kira-kira apa ya yang berbeda dengan Rancak? Rancak bergerak lebih lambat daripada biasanya. Wah, di sini ada Ibra ya. Dia coba menarik si Rancak, tapi si Rancak sangat lambat berjalannya. Ia juga makan rumput lebih sedikit dari biasanya. Ibra menjadi khawatir. Mungkin ayah bisa membuat Rancak mau makan, pikir Ibra. Sesampainya di rumah, ternyata ayah tidak ada, hanya ada ibu. Ibu sedang membuat minyak kelapa di dapur. Kata ibu, ayah ke Sawalunto dan malam baru pulang. Wah, gimana ya nasib si Rancak ya? Malamnya, Ibra tak dapat memejamkan mata. Ia terbayang wajah Rancak yang lemas karena tidak makan. Wah, ternyata si Rancak tadi makan hanya sedikit. Jadi Ibra sangat khawatir. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari kandang Rancak. Ibra bangun dari tempat tidurnya. Tujuannya adalah kandang Rancak. Brok, brok, brok. Astaga, kasihan Rancak, kata si Ibra. Ibra memeriksa badan Rancak. Perutmu keras sekali, pasti kamu masuk angin, kata Ibra kepada si Rancak. Lah, aku harus berbuat sesuatu, kasihan Rancak. Namun, apa yang harus kulakukan? Ayah belum pulang, ibu sudah tidur. Kasihan kalau aku bangunkan. Eh iya, ibu tadi membuat minyak kelapa. Nah, aku tahu, kata si Ibra. Kira-kira apa ya yang mau dilakukan si Ibra? Minyak kelapa dan jahe. Wah, si Ibra mau ngapain ya? Dulu, salah satu kerbau mereka pernah sakit perut. Ayah mengobatinya dengan ramuan minyak kelapa dan jahe. Tunggu sebentar ya, Rancak. Ibra langsung melesat ke dapur. Ibra menuangkan minyak kelapa ke sebuah mangkuk. Ia mencampur minyak kelapa itu dengan parutan jahe. Setelah itu, Ibra langsung bergegas ke kandang Rancak. Wah, kira-kira Ibra berhasil tidak ya teman-teman? Ibra membalurkan ramuan itu ke perut Rancak. Rancak memejam-mejamkan matanya. Kerbau itu mengeluarkan suara lirih. Namun, ia tidak lagi menguak-nguak. Ibra senang melihatnya. Nah, jadi selama si Ibra mengoleskan minyak itu ke perutnya si Rancak hanya tutup mata, tidak seperti tadi yang dia terus grok, grok, grok, tidak seperti itu lagi, justru dia menikmati. Nah, sayangnya itu tidak berlangsung lama. Grok, grok, grok, Rancak kembali menguak kesakitan. Sepertinya perutnya masih kembung, kata si Rancak, kata si Ibra. Duh, Ibra terduduk lemas. Dia mengusap keringat di dahinya sambil berpikir keras. Aduh, apa yang harus kulakukan ya, kata si Ibra. Nah, aku tahu, kata si Ibra. Apalagi yang mau dilakukan si Ibra ya. Ibra kembali ke dapur. Sekali lagi dibuatnya campuran minyak kelapa dan jahe. Kali ini lebih banyak. Dengan setengah berlari, ia kembali ke kandang. Ibra hendak meminumkan campuran itu kepada Rancak. Kalau diminumkan, pasti lebih berhasil, kata si Ibra. Ternyata adik-adik, sulit sekali membuat si Rancak untuk membuka mulutnya. Dia selalu bunyi grok, grok, grok, gitu. Jadi si Ibra bilang, ayo Rancak, ayo minum ini, gitu. Tapi si Rancak hanya bilang, grok, grok, grok, katanya. Lalu si Ibra bilang, biar cepat sembuh Rancak, katanya. Tapi si Rancak selalu, grok, grok, grok. Akhirnya si Ibra kesal. Tiba-tiba adik-adik. Ada apa Ibra? Rancak kenapa? Kembung ya? Jawab ayah. Wah, ternyata ayah tiba-tiba datang. Kamu sudah beri minyak kelapa dan jahe, kata ayah. Sudah saya buatkan, tapi sulit membuatnya untuk meminumnya ya, kata si Ibra. Lalu ayah menyuruh Ibra mencari sebatang kayu. Ibra menemukan sebatang kayu di sudut kandang. Nah, ayah mengelus-elus kepala Rancak. Tiba-tiba, syut! Potongan kayu itu masuk ke mulut Rancak. Mulut Rancak sekarang terbuka lebar. Nah, jadi potongan kayu itu pengganjal untuk mulut Rancak. Gerakan ayah cepat dan halus, jadi ancak tidak kesakitan. Tuangkan minyaknya, Ibra. Sekarang, kata ayah. Gluk, gluk, gluk, gluk. Wah, setelah itu, ayah melepaskan kayu dari mulut rancak. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu rancak buang angin, kata ayah. Rancak masih kelihatan lemas. Sementara itu, Ibra menunggu dengan harap-harap dan cemas. Tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat keras. Bum, bum, bum, bum. Astaga, rancak buang angin. Ibra tertawa geli mendengar suara buang angin rancak. Rancak tidak lagi menguak-nguak setelah buang angin. Ibra lega melihatnya. Sudahlah, ayo kita tidur. Besok kita cari lagi rumput yang banyak untuk rancak. Dia pasti kelaparan, kata ayah. Siap, ayah, kata Ibra. Wah, seru ya cerita kita kali ini tentang si rancak yang sakit. Yang ditulis oleh Agnes Bumi, ilustratornya atau penggambarnya adalah Bekurius, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, dari cerita si rancak sakit ini, kita lihat tadi ya, si Ibra punya binatang kesayangan. Nah, kalau kalian adik-adik pasti punya ya, ada hewan peliharaan, hewan kesayangan. Nah, dari cerita ini kita dapat pelajaran bahwasanya kita harus bertanggung jawab dengan hewan peliharaan kita, seperti si Ibra. Dia membantu si rancak yang sedang sakit perut, sedang masuk angin. Dia berusaha keras dan dibantu oleh ayah, akhirnya berhasil. Nah, jadi adik-adik semua juga harus ya menjaga dan merawat hewan peliharaan dengan baik dan sepenuh hati seperti si Ibra ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya cerita kita adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
5: Jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
6: Jati FM

Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca Aceh. Bagaimana kabar kalian semuanya adik-adik? Kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik semua ya. Nah, hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini mau dengarkan kakak untuk storytelling. Tapi sebelum kakak bercerita, kakak punya pemberitahuan buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca Aceh buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya. Buat adik-adik semua yang suka membaca buku, mari berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca Aceh kita. Dan buat adik-adik yang mau mendengarkan kakak bercerita secara langsung, kalian bisa datang ya setiap hari Jumat pukul 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca Aceh. Oke deh, hari ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Si Rancak Sakit yang ditulis oleh Agnes Bumi. Ilustratornya atau penggambarnya adalah Mekurius yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Siapa ya si rancak ini? Dan kok bisa ya dia sakit? Gimana ya ceritanya? Ambil posisi yang nyaman buat adik-adik semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ibra. Aku tinggal di Si Junjung, Provinsi Sumatera Barat. Aku punya seekor hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah seekor kerbau. Namanya rancak. Oh, berarti rancak ini adalah kerbau ya adik-adik. Hewan peliharaan kesayangan oleh Ibra. Nah, aku yang mengurus rancak. Setiap hari ku bawa ke padang rumput. Aku juga mengajaknya ke sungai untuk mandi. Tentu saja aku ikut mandi juga, hehehehe, kata si Ibra. Seru sekali loh kehidupanku bersama rancak. Namun ada sedihnya juga. Sedihnya kalau rancak sakit, seperti yang akan ku ceritakan ini, katanya. Nah, jadi di sini si rancak akan di sini si Ibra akan cerita tentang si rancak yang sakit. Kira-kira adik-adik semua punya hewan kesayangan gak ya? Seperti si Ibra ini, dia punya hewan kesayangan yaitu seekor kerbau yang bernama Rancak. Nah, Rancak adalah kerbau kesayangan Ibra. Pada hari itu ada yang berbeda dengan Rancak. Kira-kira apa ya yang berbeda dengan Rancak? Rancak bergerak lebih lambat daripada biasanya. Wah, di sini ada Ibra ya. Dia coba menarik si rancak, tapi si rancak sangat lambat berjalannya. Ia juga makan rumput lebih sedikit dari biasanya. Ibra menjadi khawatir. Mungkin ayah bisa membuat rancak mau makan, pikir Ibra. Sesampainya di rumah, Ternyata ayah tidak ada, hanya ada ibu. Ibu sedang membuat minyak kelapa di dapur. Kata ibu, ayah ke sawah lunto dan malam baru pulang. Wah, gimana ya nasib si rancak ya? Malamnya, Ibra tak dapat memejamkan mata. Ia terbayang wajah rancak yang lemas karena tidak makan. Wah, ternyata si rancak tadi makan hanya sedikit. Jadi Ibra sangat khawatir. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari kandang rancak. Ibra bangun dari tempat tidurnya. Tujuannya adalah kandang rancak. Brok, brok, brok. Astaga, kasihan rancak, kata si Ibra. Ibra memeriksa badan rancak. Perutmu keras sekali, pasti kamu masuk angin, kata Ibra kepada si rancak. Lah, aku harus berbuat sesuatu, kasihan rancak. Namun, apa yang harus kulakukan? Ayah belum pulang, ibu sudah tidur. Kasihan kalau aku bangunkan. Eh iya, ibu tadi membuat minyak kelapa. Nah, aku tahu, kata si Ibra. Kira-kira apa ya yang mau dilakukan si Ibra? Minyak kelapa dan jahe. Wah, si Ibra mau ngapain ya? Dulu, salah satu kerbau mereka pernah sakit perut. Ayah mengobatinya dengan ramuan minyak kelapa dan jahe. Tunggu sebentar ya, rancak. Ibra langsung melesat ke dapur. Ibra menuangkan minyak kelapa ke sebuah mangkuk. Ia mencampur minyak kelapa itu dengan parutan jahe. Setelah itu, Ibra langsung bergegas ke kandang rancak. Wah, kira-kira Ibra berhasil tidak ya teman-teman? Ibra membalurkan ramuan itu ke perut rancak. Rancak memejam-mejamkan matanya. Kerbau itu mengeluarkan suara lirih. Namun, ia tidak lagi menguak-nguak. Ibra senang melihatnya. Nah, jadi selama si Ibra mengoleskan minyak itu ke perutnya si rancak hanya tutup mata, tidak seperti tadi yang dia terus grok, grok, grok, tidak seperti itu lagi, justru dia menikmati. Nah, sayangnya itu tidak berlangsung lama. Grok, grok, grok, rancak kembali menguak kesakitan. Sepertinya perutnya masih kembung, kata si rancak, kata si Ibra. Duh, Ibra terduduk lemas. Dia mengusap keringat di dahinya sambil berpikir keras. Aduh, apa yang harus kulakukan ya, kata si Ibra. Nah, aku tahu, kata si Ibra. Apalagi yang mau dilakukan si Ibra ya. Ibra kembali ke dapur. Sekali lagi dibuatnya campuran minyak kelapa dan jahe. Kali ini lebih banyak. Dengan setengah berlari, ia kembali ke kandang. Ibra hendak meminumkan campuran itu kepada rancak. Kalau diminumkan, pasti lebih berhasil, kata si Ibra. Ternyata adik-adik, sulit sekali membuat si rancak untuk membuka mulutnya. Dia selalu bunyi grok, grok, grok gitu. Jadi si Ibra bilang, ayo rancak, ayo minum ini gitu. Tapi si rancak hanya bilang, grok, grok, grok, katanya. Lalu si Ibra bilang, biar cepat sembuh rancak, katanya. Tapi si rancak selalu, grok, grok, grok. Akhirnya si Ibra kesal. Tiba-tiba adik-adik. Ada apa Ibra? Rancak kenapa? Kembung ya? Jawab ayah. Wah, ternyata ayah tiba-tiba datang. Kamu sudah beri minyak kelapa dan jahe, kata ayah. Sudah saya buatkan, tapi sulit membuatnya untuk meminumnya ya, kata si Ibra. Lalu ayah menyuruh Ibra mencari sebatang kayu. Ibra menemukan sebatang kayu di sudut kandang. Nah, ayah mengelus-elus kepala rancak. Tiba-tiba, syut! Potongan kayu itu masuk ke mulut rancak. Mulut rancak sekarang terbuka lebar. Nah, jadi potongan kayu itu pengganjal untuk mulut rancak. Gerakan ayah cepat dan halus. Jadi rancak tidak kesakitan. Tuangkan minyaknya, Ibra. Sekarang, kata ayah. Gluk, gluk, gluk, gluk. Wah, setelah itu, ayah melepaskan kayu dari mulut rancak. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu rancak buang angin, kata ayah. Rancak masih kelihatan lemas. Sementara itu, Ibra menunggu dengan harap-harap dan cemas. Tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat keras. Bum, bum, bum, bum. Astaga, rancak buang angin. Ibra tertawa geli mendengar suara buang angin rancak. Rancak tidak lagi menguak-nguak setelah buang angin. Ibra lega melihatnya. Sudahlah, ayo kita tidur. Besok kita cari lagi rumput yang banyak untuk rancak. Dia pasti kelaparan, kata ayah. Siap ayah, kata Ibra. Wah, seru ya cerita kita kali ini tentang si rancak yang sakit. Yang ditulis oleh Agnes Bumi, ilustratornya atau penggambarnya adalah Bekurius, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, dari cerita si rancak sakit ini, kita lihat tadi ya, si Ibra punya binatang kesayangan. Nah, kalau kalian adik-adik pasti punya ya, ada hewan peliharaan, hewan kesayangan. Nah, dari cerita ini kita dapat pelajaran bahwasanya kita harus bertanggung jawab dengan hewan peliharaan kita. Seperti si Ibra, dia membantu si rancak yang sedang sakit perut, sedang masuk angin. Dia berusaha keras dan dibantu oleh ayah, akhirnya berhasil. Nah, jadi adik-adik semua juga harus ya menjaga dan merawat hewan peliharaan dengan baik dan sepenuh hati seperti si Ibra ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya cerita kita adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 pukul 13. Bertemu lagi dengan Sheila dan Anda sedang berada di Zona Legenda.

0: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, terima kasih buat Anda yang baru saja konsen di Zona Legenda bersama dengan Sheila. Dan gimana nih kabar Rekan Jati di siang hari ini? Semoga Anda baik-baik saja dan semoga hari Minggu ini membawa kabar baik. Memang kalau udah kabar baik itu pasti seneng aja dengernya ya. Hati tenang dan tentu aja telinga yang siap dimanjakan dengan musik-musik legendaris. Bersama Sheila di 103,6 Jati FM, kita kembali di Zona Legenda. Dan kali ini Sheila akan mengajak rekan Jati mengenang perjalanan sebuah band yang lagu-lagunya pernah menemani banyak cerita kehidupan. Mungkin dari masa-masa sekolah, dulu kalau sekolah pulangnya masih naik robur mungkin ya. Atau masa-masa jatuh cinta nih. Sampai masa-masa ketika kita harus belajar merelakan sesuatu. Pasti dengar lagunya udah tahu kalau di Zona Legenda minggu ini kita akan mendengarkan nomor-nomor dari Padi sambil juga membahas tentang gimana sih Padi sekarang, kok sekarang udah jarang terdengar ya. Dan Padi adalah band asal Surabaya yang punya cara tersendiri dalam merangkai musik dan kata-kata. Memang kadang syair lagu itu bisa diubah jadi kata-kata juga dengan Jati. Ada yang membuat kita ingin nyanyi, ada juga yang buat kita tiba-tiba ngeblank karena teringat seseorang yang namanya mungkin udah lama gak kita sebut. Dan menariknya perjalanan Padi bukan cerita tentang kesuksesan yang datang dalam semalam. Namanya juga pasti ada proses, ada penolakan, ada kerja keras dan perjalanan panjang sebelum mereka menjadi salah satu band yang begitu melekat di telinga pendengar Indonesia. Jadi rekan Jati, hari ini kita bukan cuma bernostalgia dengan lagu-lagu Padi, tapi kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang perjalanan mereka. Karena terkadang sebuah lagu bukan sekedar musik yang kita dengar, melainkan bagian dari hidup yang pernah kita jalani. Jadi jangan kemana-mana rekan Jati, ditemani oleh Sheila di Zona Legenda. Cerita dari Padi baru saja kita mulai.

0: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati seperti kekasihku dari Padi. Kira-kira dengar lagu Padi tadi ada teringat seseorang dari masa lalu? Atau malah ingat dengan seseorang yang sekarang sedang berada di sebelah? Rekan Jati ada cerita menarik tentang nama band yang satu ini. Jadi sebelum dikenal sebagai Padi, ternyata nama yang pernah digunakan Piyu ketika mengirimkan demo lagu adalah Soda. Wah, Soda nih ternyata bukan padi, bukan beras. Enggak ya, banyak apa ya, semakin merunduk, semakin padi apa tuh? Aduh, memang kalau udah siang-siang ini bahas pepatah ya. Oke, kita bayangin kalau namanya itu bertahan sampai sekarang, mungkin kita enggak punya istilah sobat soda ya. Wah, gimana tuh? Jadi dalam wawancara yang diberikan kompas.com, Piyu menceritakan bahwa ketika mengirimkan demo, ia belum terlalu memikirkan nama band. Dan ketika ditanya nama band, ya udah langsung aja tercetus Soda. Kemudian nama Padi muncul melalui Ari Tri Sosianto. Ada pula cerita dari Adri Lasso ya, yang mengungkapkan katanya bahwa ia sebelumnya sudah memiliki gagasan nama Padi untuk band yang ingin dibentuk bersama Yoyo. Dan nama itu akhirnya sampai kepada para personil Padi dan digunakan sebagai identitas band mereka. Memang Rekan Jati ternyata ada beberapa grup band yang namanya tuh berubah dari awal. Termasuk yang satu ini ya, yang awalnya Soda namun menjadi Padi. Dan ternyata memang sebuah nama yang sekarang begitu dikenal gak otomatis dari awal, bisa aja berubah-ubah. Memang kadang sesuatu yang akhirnya menjadi bagian besar dari hidup kita justru berawal dari keputusan spontan atau kesempatan yang memang dari awal gak direncanakan. Begitu juga ternyata dalam hidup Rekan Jati, gak semua hal harus langsung sempurna sejak awal. Karena ada proses menemukan bentuk, menemukan arah, dan menemukan nama yang paling tepat. Yang penting ketika kesempatan datang, kita berani melangkah. Agar kehidupan kita jadi begitu indah seperti nomor yang akan Anda dengarkan sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana Rekan Jati, tetap konsen di sini, karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Legenda hingga usai di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Menanti keajaiban dari padi. Memang kadang kita pengen keajaiban itu segera datang, tapi mungkin sang pencipta mengabulkannya di waktu yang tepat. Dan kita masih lanjut ngobrol-ngobrol tentang padi tentunya, gimana sih cara mereka bisa sukses. Dan ternyata sekarang kita mengenal padi sebagai band yang banyak lagu populer. Tapi sebelum sampai ke sana, mereka juga harus melewati masa ketika nama bandnya belum dikenal luas. Pada saat itu, Piyu pernah berusaha menawarkan demo musik ke beberapa perusahaan rekaman. Tapi nggak semua usaha itu langsung membuahkan hasil. Dalam perjalanan tersebut, kesempatan akhirnya datang ketika Padi terlibat dalam album kompilasi Indie Ten pada tahun 1998 melalui lagu Sobat. Nah, dari situ jalan menuju album pun mulai terbuka. Memang untuk mencapai kesuksesan itu nggak mudah, Rekan Jati ya. Coba kita bayangkan dulu situasinya ketika kita punya sesuatu yang memang kita yakini bagus. Udah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tapi orang lain belum tentu langsung melihat nilainya. Rasanya pasti nggak mudah ya, apalagi kalau penolakan datang berkali-kali. Namun perjalanan Padi akhirnya mengingatkan bahwa ditolak satu kesempatan nggak otomatis berarti karya kita nggak layak diperjuangkan. Dan tentu aja bukan berarti setiap penolakan pasti akan berujung sukses. Tetapi kita bisa belajar bahwa kemampuan, ketekunan, dan kesiapan perlu terus dibangun. Kalau bahasanya tuh, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan tentu aja ketika udah datang kesempatan buat Padi, dan Padi saat itu sudah punya beberapa lagu-lagu dan pengalaman bermusik yang cukup. Jadi juga bukan band yang tiba-tiba terkenal tanpa ada latihan dan langsung ngirim demo rekaman, tapi itu juga berusaha. Mungkin Rekan Jati juga pernah berada di posisi tersebut, dan tetaplah mengembangkan apa yang kita kerjakan tanpa harus menunggu orang percaya lebih dahulu. Kita harus percaya dengan diri sendiri dulu sepertinya ya. Dan langkah kecil yang konsisten adalah bagian paling penting dari sebuah perjalanan besar.

Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan, jadi setelah melewati perjalanan awal, Padi merilis album penuh pertamanya yang berjudul Lain Dunia pada tahun 1999. Yang mana sih lagunya? Ini yang lagi rekan Jati dengerin. Dan album ini juga menjadi salah satu tonggak penting yang membuat nama Padi semakin dikenal. Di dalamnya ada lagu-lagu seperti Begitu Indah, Demi Cinta, Seperti Kekasihku, dan Mahadewi. Dan lagu-lagu tersebut juga memperlihatkan karakter Padi yang memadukan musik rock dengan melodi yang mudah melekat di telinga. Menariknya rekan Jati, perjalanan popularitas sebuah album gak selalu langsung meledak sejak hari pertama. Lagu Mahadewi yang mendapat perhatian lewat video klip serta pemutaran di televisi dan radio ikut membantu mendorong album tersebut semakin dikenal. Ini juga mengingatkan kita bahwa sebuah karya kadang membutuhkan waktu untuk menemukan pendengarnya. Kita bisa aja udah bekerja keras hari ini, tapi hasilnya baru terasa kemudian. Karena ada proses memperkenalkan karya juga membangun kepercayaan serta membuat orang semakin akrab. Dan kadang hal serupa juga terjadi rekan Jati di kehidupan sehari-hari, karena gak semua usaha langsung mendapatkan hasil, apalagi tepuk tangan nih. Ada pekerjaan yang hasilnya gak segera terlihat, dan ada kemampuan yang baru disadari setelah kita terus membuktikannya. Jangan disadari setelah kita pergi ya, wah gak mau balik lagi deh. Jadi rekan Jati, jangan buru-buru menganggap diri gagal hanya karena hasilnya belum datang. Kita harus tetap melakukan evaluasi, tetap belajar, dan tetap bekerja dengan baik. Karena hasil seperti perjalanan sebuah album. Terkadang yang dibutuhkan bukan hanya kualitas, tapi juga waktu agar orang benar-benar mengenalnya.

0: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

0: Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Legenda. Kalau cerita tentang padi, ternyata ada cerita yang gebrakannya luar biasa ternyata ya. Rekan Jati, ada satu meja yang menyimpan cerita luar biasa dari perjalanan sebuah band besar Indonesia. Bukan meja di studio rekaman, bukan pula meja tempat mereka merayakan kesuksesan. Justru meja inilah hubungan 5 personil padi berada di titik yang sangat sulit. Dan ceritanya terungkap saat Ari Lasso berkunjung dan berbincang dengan personil padi Ribon. Yoyo kemudian menceritakan sebuah kejadian yang cukup mengejutkan. Katanya meja itu pernah nyaris terangkat karena Piyu begitu kesal kepadanya. Sampai-sampai mereka bercanda bahwa meja itu bisa terbang kalau diangkat ya, dengan tenaga 200 kuda.
1: Aku mengenal di kau.
0: Memang Rekan Jati, di balik cerita yang terdengar lucu, ada persoalan yang ternyata memang serius ya. Padi ternyata pernah menghadapi masalah komunikasi yang rumit. Dan masing-masing personilnya juga punya keinginan sendiri-sendiri. Ingin didengar tapi nggak mau mendengarkan orang lain. Wah, gimana tuh? Ternyata egonya mulai besar. Dan ketika pertemuan semakin sulit, akhirnya band yang telah mereka bangun bersama itu menjalani masa vakum selama 7 tahun. Bayangkan Rekan Jati, 5 orang yang pernah berjuang bersama menciptakan lagu, tampil di panggung dan menikmati keberhasilan, ternyata bisa sampai pada keadaan ya dimana duduk bersama aja udah terasanya sulit sekali ya. Namun meja itu kemudian yang jadi saksi dari sesuatu yang berbeda tapi di tempat yang sama. Tapi syukurnya mereka akhirnya dipertemukan kembali untuk membicarakan masalah dan mencari jalan pulang. Jadi memang ya, meja itu pernah menyaksikan kemarahan, akhirnya juga menjadi bagian dari kebangkitan mereka. Mungkin itulah Rekan Jati, perjalanan yang bisa kita ambil dari padi. Memang dalam hubungan apapun, entah persahabatan, keluarga, pekerjaan, atau masalah, ya bukan selalu muncul karena nggak ada lagi rasa peduli. Kadang-kadang masalah besar juga karena semua orang ingin didengar, tapi lupa memberi kesempatan orang lain untuk berbicara. Dan Rekan Jati, memperbaiki sesuatu yang udah retak, kadang yang dibutuhkan bukan siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling berani untuk duduk bersama, mendengarkan, dan mengakui bahwa terkadang ada hal-hal yang perlu diubah.

Rekan Jati sang penghibur dari padi. Kadang kita sering sekali menjadi penghibur untuk orang lain, menghilangkan rasa lelah, mengatasi semua masalah-masalahnya, mengatasi ceritanya. Tapi pernah nggak kalau kita juga lelah, ada orang yang berlaku demikian ke kita? Bahkan ada pepatah nih yang mengatakan bahwa orang yang paling sering tertawa adalah orang yang paling sering terluka. Wah, siapa nih? Kira-kira benar apa enggak? Memang kalau ngomongin soal lelah aja ya, perasaan karena besok hari Senin, kayak masih lelah, nggak cukup nih liburnya 2 hari, tambah dong. Rekan Jati, pernah nggak kalian punya rencana untuk menjauh sebentar aja dari sesuatu yang melelahkan? Dengan pikiran nanti juga semuanya akan baik-baik aja. Nah, ternyata hal seperti itu pernah terjadi pada salah satu band Padi nih. Dan sekitar tahun 2011, Padi memasuki masa vakum. Kabarnya ya, awalnya mereka membayangkan jeda aja lah 3 bulan, sebentar aja. Mungkin ya untuk menenangkan pikiran masing-masing, juga memberi ruang pada masing-masing personil. Mungkin sekaligus tarik nafas sejenak kita dari dunia musik yang panjang. Tak lagi ku cerna dalam jiwa, aku bukanlah. Tapi siapa sangka Rekan Jati, jeda 3 bulan itu justru berubah menjadi 7 tahun. Wah, lama ya. Kayaknya gak dikali berapa tuh 3 bulan jadi 7 tahun. Bukan 7 minggu ya. Jadi selama itu pula para penggemar harus menunggu tanpa kepastian kapan Padi akan kembali tampil sebagai sebuah band. Oh, cocoknya nih lagu setelah ini menanti sebuah jawaban ya. Kita membayangkan lagu-lagu mereka masih diputar, penggemar juga masih mengingat setiap lirik dari lagu-lagu Padi. Tetapi band yang menciptakan lagu-lagu itu gak lagi berjalan bersama seperti dulu. Dan Padi yang pernah begitu akrab, kita lihat di panggung harus melewati kembali perjalanan panjang sebelum akhirnya menyatukan langkah. Dan dari cerita Padi, Rekan Jati, ada satu hal yang bisa kita renungkan. Kadang-kadang kita bilang hanya butuh waktu sebentar aja untuk menjauh dari masalah. Tapi waktu aja nggak selalu bisa menyelesaikan apapun kalau kita nggak pernah kembali untuk membicarakannya. Jadi ya, sambil mengambil jeda itu boleh, menenangkan diri juga perlu. Tapi kalau masih ada sesuatu yang berarti, jangan sampai jeda yang kita pilih hari ini justru berubah menjadi jarak yang bertahun-tahun dan makin sulit untuk dijembatani. Oke, masih bersama Sheila di Zona Legenda. Dan untuk edisi minggu ini kita akan mendengarkan nomor-nomor dari Padi serta membahas tentang perjalanan musik mereka. Sheila ingin muterin sebuah nomor untuk Anda, menanti sebuah jawaban dari Padi. Kadang kita menanti sebuah jawaban capek nih, gak nemu-nemu jawabannya apa.

Rekan Jati, pernah nggak Anda mendengarkan sebuah lagu berkali-kali tapi baru menyadari ada sesuatu yang menarik setelah bertahun-tahun kemudian? Nah, di lagu Padi yang berjudul Semua Tak Sama ada satu bagian yang mungkin bertanya-tanya ini apa ya? Mungkin Anda tadi mendengarkan bagian menjelang akhir lagu ketika suara Fadli berteriak di tengah musik. Ada yang mungkin mengira itu sekedar teriakan emosional. Namun ada juga nih yang penasaran, sebenarnya apa sih yang diucapin sama Fadli? Ternyata Fadli pernah menjelaskan bahwa kata-kata itu adalah save me, yang berarti selamatkan aku. Dan rekan Jati, teriakan tersebut bukan hanya sekedar hiasan vokal. Fadli juga menjelaskan bahwa bagian tersebut menggambarkan seorang lelaki yang sedang patah hati. Aduh. Jadi itu juga menggambarkan perasaan yang begitu terpuruk sampai membutuhkan pertolongan teman-temannya untuk bisa bangkit dan melanjutkan hidup. Dan yang serunya, rekan Jati, bagian itu muncul secara spontan ketika proses rekaman vokal, lalu dipertahankan dalam lagu. Bisa gitu ya, kita membayangkan nih sebuah ekspresi yang muncul gitu aja di studio, berarti lagunya itu udah menghayati. Dan akhirnya menjadi salah satu detail yang membuat pendengar penasaran selama bertahun-tahun ini meriakin apa ya. Ya memang kadang ada hal yang paling membekas dalam sebuah lagu. Bukan cuma lirik yang tersusun rapi, tapi juga emosi yang keluar tanpa banyak direncanakan. Wah, jadi tahu nih rekan Jati, lain kali kalau dengar lagu Semua Tak Sama, ya pasti waktu dia berteriak save me. Udah tahu ya teriakannya artinya apa. Ya memang kita ketika kehilangan seseorang yang berubah bukan hanya keadaan di sekitar kita. Cara kita melihat hari-hari juga, kebiasaan kecil, bahkan hal-hal yang dulu terasa biasa aja ya, bisa mendadak terasa berbeda. Ini kayaknya ngomongnya dari hati. Akhirnya Jati, memang ada kalanya kita perlu mengakui bahwa kita nggak sedang baik-baik aja. Dan meminta bantuan bukan berarti lemah. Berusaha bangkit juga bukan berarti kita harus langsung melupakan semuanya. Karena terkadang langkah

Rekan Jati, perjalanan band yang panjang gak selalu berarti mereka terus berada di panggung tanpa jeda. Dan sudah Sheila bahas tadi bahwa Padi pernah mengalami masa vakum sebelum akhirnya kembali beraktivitas dengan nama Padi Reborn pada tahun 2017. Bila aku tak lagi menjadi kekasihmu. Dan setelah bertahun-tahun berkarya bersama, tentu ada banyak pengalaman yang dibawa oleh setiap personil. Ada kehidupan pribadinya, kehidupan keluarga, dan prioritas yang berkembang seiring waktu. Jadi masa jeda tersebut juga menjadi bahagian dari perjalanan mereka sebelum akhirnya kembali bersama. Dan ketika Padi Reborn muncul, para pendengar kembali punya kesempatan menyaksikan band ini tampil bersama. Dan bagi penggemar lama, kembalinya Padi bukan cuma soal mendengar lagu yang pernah hits, namun ada perasaan seperti bertemu kembali dengan sesuatu yang udah lama menjadi bagian dari hidup. Siapa nih rekan JT yang setuju dengan kevakuman Padi? Tapi lama ya, 7 tahun? Kalau 7 minggu sih masih oke. Tapi kadang ketika kita mencari jeda, mengambil jeda dalam hidup juga kita nggak bisa memprediksi nih sampai kapan. Apalagi kalau memang masalahnya ya cukup kompleks. Ya, kita memang membutuhkan jarak. Ada masa memang pekerjaan harus berhenti dulu. Hubungan juga perlu diberi ruang, atau diri sendiri juga membutuhkan waktu untuk memikirkan kembali apa sih yang sebenarnya penting. Jadi ya memang sih, sebenarnya jeda nggak selalu berarti semuanya berakhir. Namun kembali juga bukan berarti kita harus mengulang semuanya seperti dulu. Wah, kata-katanya ya. Iya, kita kembali dengan pengalaman baru, dengan prioritas yang mungkin merubah dan pemahaman yang lebih matang lah. Jadi kalau rekan Jati sedang berada dalam masa jeda, jangan langsung menganggap perjalanan udah selesai. Kita gunakan waktu-waktu jeda kita ini, waktu-waktu masa tenang untuk memahami diri sendiri. Dan kalau memang masih ada hal yang layak diperjuangkan, mungkin suatu hari kita bisa kembali dengan cara yang lebih baik. Oke, Sheila jadi penasaran sama nomor bagus dari Padi Reborn. Ada satu nomor nih, memberi makna Indonesia. Apakah sama dengan Padi atau berbeda? Kita dengerin aja sama-sama, khusus untuk Anda.

Rekan Jati, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung zona legenda minggu ini bersama dengan Padi. Hari ini kita mengenang perjalanan sebuah band yang berawal dari proses panjang, apalagi ini pernah mengalami masa-masa sulit sampai harus vakum selama 7 tahun. Tapi tetap menghasilkan lagu-lagu yang menemani banyak orang dan terus melangkah hingga hari ini. Kita juga sedang ngobrol tadi dari cerita nama Soda yang kemudian menjadi Padi, perjalanan album Lain Dunia, proses kreatif sesuatu yang tertunda, hingga kembalinya mereka sebagai Padi Reborn. Ada satu hal yang terasa jelas, bahwa perjalanan besar gak selalu berjalan mulus. Pasti ada perubahan-perubahan yang dialami, ada jeda, ada tantangan, dan ada keputusan untuk melanjutkan atau mau berhenti. Dan begitu juga kehidupan Rekan Jati, mungkin ada rencana yang memang belum terwujud, kerjaan yang belum mencapai hasil seperti harapan, atau hubungan yang berubah seiring waktu. Tapi nggak semua hal bisa kita pertahankan dalam bentuk yang sama, tetapi juga bukan berarti semua yang pernah kita jalani menjadi sia-sia. Karena di situ ada pengalaman yang mengajarkan kita menjadi lebih sabar, dan ada kehilangan yang membuat kita merasa lebih dihargai. Jadi kenangan yang tetap ada meskipun orang dan situasinya udah berbeda. Dan semoga lagu-lagu yang kita dengarkan hari ini membawarkan Jati pada kenangan yang baik atau setidaknya memberi teman untuk menjalani hari ini. Sudah hampir pukul 3 Rekan Jati, ini saatnya kita bangun atau mau tidur lagi nih. Yang jelas, semoga Rekan Jati dalam keadaan yang baik, ditemani oleh nomor-nomor bagus dari 103,6. Dan selain ini juga masih ada Nisha yang akan menemani Anda di Zona Nostalgia. Dari Jalan Wadana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Dan jangan pernah merasa sendiri Rekan Jati, karena kesendirian bukan berarti kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Zona Nostalgia kembali hadir untuk Anda rekan Jati di kesempatan sore hari ini bersama Nisha. Dan semoga aja ya di kesempatan hari ini rekan Jati dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi bahagia. Meskipun dalam kondisi agak sedikit gundah gulana, gak masalah rekan Jati, karena Nisha terus menemani rekan Jati hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kita menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara dan juga dari negeri sendiri rekan Jati, sehingga kenangan masa lalu kembali kita kenang tentunya. Oke rekan Jati, ya silakan juga ke 0811 6821036 rekan Jati. Nisha akan menghadirkan nomor-nomor lama yang rekan Jati ingin nikmati tentunya. Oke rekan Jati, dari Sigit Wardana dengan Cinta Sejati, Nisha hadirkan sebagai pembuka dari zona nostalgia untuk edisi hari ini. Dan tentu saja rekan Jati, menjalani kehidupan ini kita harus jujur ya. Kalau benar cinta kita juga harus jujur. Lalu juga kalau udah gak lagi cinta kita juga harus jujur ya. Oke rekan Jati, satu nomor bagus dari Bram Mursas ya, jujur. Ya udah lama memang nomor ini dan tentu saja kembali kita bisa nikmati.

Ya, jujur itu rekan jati mata uang yang berlaku di mana saja, ya. Oke, sedih sekali kalau seseorang gak jujur sama kita, lalu kemudian kita dengan penuh kasih sayang mencintainya. Oke, rekan jati, kita tinggalkan Bram Mursas dengan minta supaya ya orang yang dicintainya itu jujur. Tapi Ana Yulio ceritanya berbeda, ya. Dia memang sedang jatuh cinta. Satu nomor bagus dari Ana Yulio, rekan jati, aku jatuh cinta.

Oke, rekan jati, selamat bagus dari Yana Julio, Aku Jatuh Cinta. Setelah jatuh cinta, selayaknya kita itu setia ya. Jangan sampai gak setia ketika kita telah jatuh cinta, lalu kemudian ada orang yang justru hatinya terkoyak-koyak ya, karena kita tidak setia. Dari Jikustik, rekan jati, setia.

0: Rekan Jati, satu nomor bagus ya. Dari Jikustik, Rekan Jati setia.
1: Masih di sini untuk setia.
0: Oke, kita tinggalkan Jikustik, Rekan Jati ya. Nesya kembali ingatin ya, silakan ke 0811-682-1036 ya. Nesya nunggu ya, Rekan Jati. Dan tentu saja nomor-nomor lama ini asik loh untuk kita nikmati ya. Jangan ada yang sedih ya hari di saat hari Minggu ya. Hari apapun kayaknya ya, gak usah sedih-sedih. Oke, Nesya terus nemenin ya. Oke, buat Ana Batubara ya. Ntar ya, nanti Nesya hadirkan. Kita nikmati dulu dari Baby Romeo, Wanita Yang Kucinta. Nomor ini tahun 2005 loh, Rekan Jati. Sekarang tahun 2026, udah 21 tahun ya. Tapi bisa menikmati kembali di zona nostalgia.

103,6 Jati FM, The Heart Band, ajarkan Jati, Baby Romeo dengan wanita yang kucinta. Kalau udah jelas ya, dengan wanita yang kita cinta, jangan berpaling ya. Jangan gampang-gampangan untuk pindah ke lain hati, lalu bilang udah gak cinta lagi. Oke, selamat sore untuk Ana Batubara ya di Sukadamai, Kak Ana di Sukadamai. Ini kisah sedih di hari Minggu dari Kus Plus, spesial Nesya hadirkan untuk Kak Ana di Sukadamai. Dan Nesya yakin nih ya, Kak Ana bukan sedang dalam kondisi bersedih, tapi hanya ingin menikmati nomor lama yang udah memang lama sekali di era tahun 70-an.

Oke, mudah-mudahan ya kisah sedih di hari Minggunya itu cuma mimpi, tapi faktanya tidak dalam kondisi sedih. Kalaupun memang Kak Ana disuka damai dalam kondisi sedih, jangan khawatir, 103,6 Jati FM ya, dengan setia menemani. Zona Nostalgia akan terus kita nikmati rekan Jati hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Ada yang paling lama lagi nih rekan Jati dari The Mercies, Dalam Kerinduan. Oke, selamat sore buat Pak Lik Ronggolawi ya. Waduh, apa kabar? Ya, semoga sehat selalu.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Rekan Jati. Satu dari God Bless, Huma di atas bukit, ya. Oke, Rekan Jati masih terus Nesya nemenin Rekan Jati. Dan nanti pada pukul 15:44 kita mengikuti, ya, melaksanakan ibadah salat asar. Setelah itu zona nostalgia kembali akan Nesya lanjutkan, ya. Dari Anggun, Cesa Asmi, Rekan Jati, Tua-tua Keladi.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

103,6 Jati FM Tuhat Banda Acarakan. Jadi kita telah melaksanakan ibadah salat asar ya. Zona nostalgia kembali Nisha lanjutkan ya. Dari Ibit GAD untuk kita renungkan. Dan kita lanjut dari nomor bagus Kus Plus lagi nih ya, yang ingin dinikmati oleh Ine Fikri, judulnya Ayah dan Ibu. Oke, Al-Fatihah untuk ayah tercinta yang sudah mendahului kita. Dan kita terus berdoa untuknya.

Oke, terima kasih ya buat Ina Fikri yang konsen di 103.6 Jati FM di Suara Nostalgia. Dan Nesya sudah hadirkan ya nomor Rekan Jati Rindukan. Dan Rekan Jati, nanti di sesi kedua kita akan menembak itu nomor-nomor lama mancanegara. Jangan kemana-mana. Dan jika Anda ingin nikmati, silakan ya ke 0811 682 1036.

Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, satu dari Elvis Presley. My love, yeah, it's now or never. Rekan Jati, ya, kita tuh nggak perlu sedih ya dengan usia semakin bertambah. Sesungguhnya kita harus bersyukur ya, kita masih punya kesempatan menikmati perjalanan kehidupan ini. Karena itu ya, tetap tersenyum. Beda ketika kita berpikir bahwa gak bisa senyum kalau tanpa kamu. Okay. Cannot smile without you, dari The Carpenters.

Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart Panda, acara Rekan Jati. Ya, kita masih menikmati zona nostalgia di kesempatan sore hari ini di hari Minggu 11 Oktober 2026, ya. Oke, nomor-nomor lama semakin asik untuk kita nikmati di semakin sore. Dan buat Rekan Jati yang usianya mungkin udah di atas 50 tahun, ya, gak masalah, ya. Masih punya kesempatan untuk menikmati, ya, nomor-nomor lama yang pernah Anda nikmati berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kemudian sekarang, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan untuk kembali menikmati. Itu adalah anugerah. Karena itu Rekan Jati tetap dengan kesibukan, ya, jangan kesal, ya, jangan negative thinking Rekan Jati, ya. Nikmati saja perjalanan kehidupan ini dan tetap membaca misalnya, tetap silaturahmi sehingga semua akan baik-baik saja. Satu nomor bagus dari Phil Collins, Another Day in Paradise.

103,6 Jati FM The Heart Banda Aceh. Oke, selamat sore yang sedang jalan-jalan ya, yang mendengarkan 103,6 Jati FM lewat audio mobil Anda. Gimana suasana sore hari ini ya? Mungkin masih laturahmi ya. Oke, buat rekan Jati yang masih bisa mengunjungi orang tua tercinta ya, jangan sampai Anda melupakan itu. Mungkin dalam beberapa hari ini Anda belum mengunjunginya. Anda tidak tahu gimana kondisinya. Oke? Kalau punya waktu, ya usahakan untuk mengunjungi orang tua tercinta, ya. Luar biasa rekan Jati ketika nanti orang tua kita tidak bersama kita, maka yang akan kita rasakan adalah rindu yang tak berujung. Rekan Jati, satu dari Richard Marx, Reich Herwaiting. Oke, selamat sore buat semuanya. Salam manis selalu dari 103,6 Jati FM.

Ya, satu nomor bagus rekan jatuh dari Richard Mark Right Here Waiting ya. Oke, nomor ini di era tahun 90-an ya rekan jatuh ya. Kembali rekan jatuh bisa nikmati. Gak usah dihitung ya, berapa usia yang menikmati ini dulu. Oke, menikmati perjalanan kehidupan itu sangat indah rekan jatuh ya. Asal kita tetap terbuka dan menjalaninya dengan ikhlas. Dari Celine Dion yang satu ini, It's All Coming Back to Me Now.

Ya, satu nomor My Town dari Patti Smith, rekan jati, ia membawa kita ke pukul 16 lewat 41 menit waktu Indonesia bagian barat, ya. Oke, seiring waktu Nesya terus hadirkan nomor-nomor lama untuk rekan jati nikmati di kesempatan sore hari ini. Yang sedang ngapain aja, ya. Buat yang sedang kerja juga ditemenin, ya. Buat yang sedang termenung juga ditemenin, ya. Buat yang sedang sedih ya juga ditemenin, ya. Dalam kondisi apapun rekan jati, 103,6 Jati FM selalu menemani rekan jati. Satu dari John Skada, Just Another Day.

Ya rekan Jati, ketika kita bingung ya, maunya bilang apa? Gimana mau ngasih taunya ke kamu? Ya, makanya ntar lah ya, tunggu di ya, hari lain kali ya. Oke, selamat sore buat Bo Ar di Lamlagang. Ini memang berat nih nomornya ya. Sahabat dari Jimmy Barnes, Mustang Sally.

Ya, satu nomor bagus ya dari Jimmy Barnes Mustang Sally. Yang spesial saya hadirkan buat rekan saya, Boar di Lamlaga. Gak bisa saya bayangin gimana ekspresi Boar ketika menikmati nomor ini. Oke, terima kasih ya. Kamu udah konsen 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Inilah 103,6 JTFM.

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Hingga di sini zona nostalgia untuk edisi hari ini, ya, Minggu 11 Oktober 2026. Semoga nomor-nomor lama yang Nisha hadirkan untuk Rekan Jati berkenan di hati Rekan Jati dan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Dari Queen, Rekan Jati, I Was Born to Love You. Oke, Rekan Jati, The Jam Wedana, nomor 57 Mibu Banda Aceh, Nesya Sain All. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Inspirasi sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi. Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
2: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, "Tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan. Sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
0: Sketsa Keluarga.
4: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak, dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak. Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi Minggu 11 Oktober 2026. Apa yang kita bahas hari ini? Banyak rekan Jati dan juga keren-keren. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen sampai nanti di jam 8.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih, yang paling baik untuk Anda semuanya ya, yang baru saja konsen, sedang menikmati weekendnya dengan santai, mungkin saja nih, sambil menikmati penganan hangat dan juga secangkir minuman hangat, entah itu teh ya, coklat atau apapun yang membuat rekan Jati merasa sangat-sangat menikmati weekendnya kali ini. Dan rekan Jati, di masa sekarang rasanya susah ya untuk tidak punya akun media sosial. Hampir ya, kalau bisa dibilang sebagian besar waktu kita ini banyak kita habiskan di media sosial. Entah itu scrolling hal-hal yang penting, atau juga kita mencari nih produk-produk yang memang kita butuhkan. Dan di era media sosial yang sangat berkembang dengan pesatnya, nah influencer ini kan menjadi tokoh sentral ya dalam membentuk pola konsumsi masyarakat. Kita kadang-kadang nih rekan Jati bingung produk apa nih yang bagus misalnya untuk wajah kita, atau pakaian apa nih yang cocok dipakai di event-event resmi atau di event-event semi formal. Jadi kita melihat toh di media sosial ada nih rekomendasinya dari orang-orang yang mungkin memang paham gitu ya, orang-orang yang memberikan tips dan trik, orang-orang yang memang memberitahu kita apa nih yang bagus untuk kita beli. Dan influencer ini menjadi salah satu rujukan dari banyak orang. Tapi, nah kini muncul sebuah fenomena baru yang menantang dominasi para influencer ini yang disebut de-influencing. Jangan kau sesali. Nah jadi rekan Jati, de-influencing ini merujuk pada gerakan di mana konsumen atau influencer sendiri ini mulai mengambil jarak dari praktik promosi yang mendorong pembelian impulsif. Jadi dibandingkan ya, atau daripada nih mendorong orang-orang untuk membeli produk, nah mereka ini justru menyuarakan pentingnya bersikap kritis dan juga selektif terhadap berbagai tren konsumsi. Dan di sini rekan Jati, fenomena ini menandai pergeseran cara pandang, di mana sebelumnya kalau influencer ini dikenal sebagai salah satu motor penggerak konsumerisme ya, lewat ulasan produk ataupun juga endorsement, nah kini sebagian dari mereka justru mengajak para pendengar gitu ya, atau penonton atau audiensnya untuk tidak membeli barang-barang yang dinilai berlebihan, tidak efektif, atau hanya sekedar ikut tren.

Dan nanti kita akan bahas kembali tentang de-influencing ini. Tapi rekan Jati, jangan kemana-mana. Terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat malam nih untuk Anda yang masih terus konsen di sini. Gimana kabarnya di malam hari ini ya, Rekan Jati? Semoga masih dalam kondisi yang baik ya, sehat dan juga tidak kekurangan apapun. Mungkin sakit-sakit sedikit gak apa-apa lah ya. Yang penting masih bisa beraktivitas seperti biasa. Dan terus sambil jaga kesehatan dengan cara yang mudah, makan teratur, kemudian juga minum air putih yang banyak dan kurangi untuk begadang. Dan Rekan Jati, kenapa ya adanya fenomena de-influencing ini? Jadi orang-orang sudah mulai kritis nih untuk melihat gak selamanya yang dipromosikan oleh para influencer ini cocok nih untuk konsumen. Dan ternyata de-influencing ini tumbuh sebagai respon atas kejenuhan pengguna media sosial terhadap banjir konten promosi. Jadi semakin banyaknya brand dan juga influencer yang menawarkan produk secara terus-menerus, masyarakat atau publik ini mulai mempertanyakan kejujuran dalam rekomendasi tersebut. Jadi nggak sedikit nih Rekan Jati, influencer ini dituding terlalu berpihak pada sponsor tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata para pengikutnya. Dan sebagai tambahan, situasi ekonomi sekarang ya Rekan Jati, nggak di Indonesia atau secara global, ini kan juga lagi bergejolak lah ya Rekan Jati. Dan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, ini mendorong konsumen untuk bersikap lebih bijak. Jadi para masyarakat ini mulai menghindari pembelian yang tidak penting atau tidak esensial dan mengutamakan prinsip konsumsi berkelanjutan. Dan nanti saya akan bahas kembali tentang fenomena de-influencing ini. Jadi Rekan Jati jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Kali ini ada Delon yang mau menghibur Rekan Jati dengan Burung Camar.

0: Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar. Cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terima kasih untuk Ender Kenjati yang masih terus konsen di sini dan gak terasa sudah 55 menit lepas dari pukul 6 sore. Selamat malam kembali untuk Ender Kenjati yang masih terus konsen. Dan jangan lupakan juga siaran kita bisa rekan Jati tangkap ini melalui streaming di www.radiojatifm.com atau bisa juga melalui aplikasi lainnya dan juga live kita. Nah, kebetulan di malam hari ini kita juga sedang live TikTok nih rekan Jati, untuk yang mau join itu bisa, kita bisa sharing-sharing di sini dan juga bisa apa ya, diskusi soal tema kita di malam hari ini. Dan kita masih berbicara tentang fenomena de-influencing ya rekan Jati. Kita kenal kata-kata influencer ini memang melalui media sosial, di mana orang-orang yang punya banyak pengikut gitu ya, kemudian juga visibilitasnya tinggi di media, dan akhirnya kita seperti mengikuti nih apa yang mereka rekomendasikan dalam banyak hal. Nah, tapi rekan Jati, seiring berjalannya waktu ya, terutama di tahun 2022 ini, fenomena de-influencing ini semakin maksudnya muncul ya, dan semakin berkembang pada tahun 2023. Dan juga adanya kesadaran ya akan pentingnya konsumsi yang lebih bijak, kemudian juga transparansi di media sosial. Jadi tren ini diperkirakan akan semakin kuat di tahun ini dan di tahun-tahun selanjutnya. Dan kalau rekan Jati melihat nih fenomena di media sosial sekarang ya, konten-konten yang banyak memberikan apa ya, engagement lah ya seperti itu, atau banyak viewersnya adalah konten-konten yang natural gitu ya rekan Jati, yang alami. Kita melihat sebuah konten itu memang dibuat dengan sangat bagus gitu ya, dari orang-orangnya, kemudian dari kata-katanya juga semang ya. Tapi sekarang banyak orang yang lebih senang dengan konten-konten real, konten-konten alami, konten-konten yang memang dekat nih dengan masyarakat. Begitu juga ya dengan review ya dari sebuah produk, orang-orang membutuhkan review yang jujur, bukan review yang dibuat-buat. Karena itu fenomena de-influencing ini juga semang

apa ya, berkata-kata bahwa ini produknya bagus, semua segala macam gitu ya. Dan kita akan bahas kembali tentang fenomena de-influencing ini. Jadi Rekan Jati jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Ada Glenn Fredly featuring Ras Muhammad dengan Kugadaikan Cintaku untuk Anda.

0: Stand in love, don't fall in love.
1: Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik. Karena Allah melihat setiapmu. Tetap konsen di 103,6.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ternyata gerakan de-influencing ini ya, tidak hanya datang dari konsumen semata. Jadi sejumlah influencer ini juga menyadari bahwa pengaruh mereka ini telah terlalu terikat pada kepentingan komersial. Dan akibatnya apa? Akibatnya mereka ini mulai mengubah pendekatan lebih transparan, kemudian juga lebih jujur dan tidak lagi hanya sekedar menjual produk. Dan konten di influencing rekan Jati ini ternyata tumbuh subur di platform seperti TikTok, kemudian juga Instagram dan juga YouTube. Dan di TikTok nih khususnya ya, video-video yang menyuarakan kekecewaan terhadap itu ya, ini sering menjadi viral. Dan muncul tagar juga di influencing ini semakin populer yang memperkuat gelombang perubahan ini.

Nah, Rekan Jati, dengan seperti ini ya, akhirnya para konsumen ini kan gak lagi mengandalkan sepenuhnya pada pendapat influencer. Jadi, akhirnya para konsumen ini melakukan riset sendiri atau bertanya dengan orang-orang yang dan tentu saja bagi para influencer ini adalah tantangan baru. Artinya, bukan berarti mematikan pekerjaan ya atau profesinya influencer. Tapi influencer ini juga dituntut untuk memberikan review yang lebih sesuai gitu ya, review yang lebih jujur, review yang lebih otentik. Justru karena review seperti ini, bisa saja penjualan dari suatu produk ya, ini akan lebih meningkat dan juga dipercayai oleh konsumennya.

Dan nanti saya akan kembali rekan Jati, kalau fenomena de-influencing ini terus meluas, bagaimana dampaknya terhadap dunia pemasaran digital? Apalagi sekarang yang namanya punya produk kalau tidak dipasarkan secara digital, rekan Jati, nah ini susah ya. Karena kebanyakan masyarakat sekarang atau konsumen sekarang ini sudah mulai suka nih, sudah mulai enak nih untuk berbelanja di dunia digital daripada harus jauh-jauh misalnya pergi ke pasar. Untuk Anda yang request lagu ini, Celine Dion, I Love You ya, ini saya putarkan untuk Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Dan ini juga di request oleh salah satu rekan Jati yang bergabung di live Jati FM untuk saat ini. Selamat malam semuanya ya. Semoga rekan Jati dimanapun rekan Jati berada, baik yang sedang konsen via streaming aplikasi ataupun live TikTok kita, ini dalam kondisi yang paling baik, paling sehat, dan semua urusannya nih lancar-lancar saja. Dan rekan Jati, kita masih berbicara tentang fenomena de-influencing ya. Jadi seperti ada apa ya, runtuhnya gitu ya, kepercayaan konsumen pelan-pelan terhadap influencer yang mereview produk nih ya. Dan fenomena de-influencing ini tidak hanya dari konsumen saja, tapi juga dari influencer. Nah, rekan Jati, ketika influencer ini menjadi motor penggerak untuk promosi ya di media sosial, pastinya ada tren atau pemasaran digital yang berubah karena fenomena ini. Pasti ada dampaknya, pasti ada akibatnya. Nah, rekan Jati, apa akibat yang bisa dimunculkan atau ditimbulkan dari fenomena de-influencing ini? Yang pertama adalah konsumen kini itu lebih kritis dan tidak langsung percaya pada opini influencer. Nah, ini memang apalagi kalau di media sosial gitu ya, orang langsung bisa melihat produknya apa yang direview, kemudian bisa dites, bisa dicoba, dan kalau tidak sesuai, nah ini siap-siap untuk banjir komentar. Dan rekan Jati, di sini ya, mereka juga, para konsumen maksudnya, ini cenderung melakukan riset sendiri sebelum memutuskan untuk membeli. Yang seperti tadi memang mereka bisa membeli, mencoba, kemudian mencocokkan nih dengan perkataannya para influencer. Yang kedua, bagi para influencer dampaknya de-influencing ini menjadi tantangan tapi juga peluang. Kenapa? Nah, para influencer ini perlu membangun kembali kepercayaan audiens dengan konten yang otentik ya. Karena sekarang rekan Jati, bukan konten yang bagus yang paling banyak engagementnya, yang paling banyak viewersnya, tapi adalah konten yang benar-benar asli, jujur, tidak dibuat-buat, dan seperti dekat gitu dengan kebutuhan para konsumen. Dan di sini juga para sponsor ya, juga punya tantangan tersendiri, mereka seperti dituntut untuk lebih selektif nih dalam memilih partner promosi agar tidak terlihat ya memaksa dan juga kehilangan konsumen. Jadi rekan Jati, dari sisi konsumen kita semakin kritis ya, karena Yasmin juga konsumen. Dan dari sisi influencer juga mereka bisa menjadikan ini peluang untuk membuat konten yang lebih real. Dan dari para sponsor ini juga bisa memilih kira-kira influencer mana yang bisa memberikan citra yang baik, citra yang bagus, serta juga meningkatkan penjualan produk mereka. Dan kali ini ada Bosen dengan One in a Million, dan ini juga di request oleh salah satu rekan Jati yang sedang ikut live kita di TikTok ya. Sudah lama gak dengar nomor yang satu ini, tapi sepertinya cukup enak lah ya didengarkan di weekend kali ini ya. Bosen dengan One in a Million.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
5: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa ya sudah di akhir perjalanan kita untuk Cafe Jati hari ini. Tapi sebelum Yasmin sign off nih dari ruang dengar Anda, Rekan Jati The Influencing ya, ini seperti mencerminkan gitu ya, perubahan nilai di media sosial. Karena apa? Kejujuran ini lebih dihargai daripada popularitas. Sebagai konsumen, Rekan Jati, apalagi di masa sekarang, ini tidak mau lagi terjebak dalam arus promosi yang manipulatif. Nah, mereka ini mencari konten yang relevan gitu ya, yang realistis, yang penuh dengan kejujuran dan juga transparansi. Jadi bagi influencer dan juga para sponsor ya, ini bisa mencari peluang nih di sini, bahwa yang namanya promosi itu gak harus ditinggi-tinggikan juga, tapi bukan berarti juga harus direndahkan, apa adanya ya. Apalagi di masa sekarang banyak orang yang sudah banyak nih beralih kepada konten yang jujur, konten yang otentik, bukan konten yang dipoles sedemikian rupa yang kelihatannya bagus ya, tapi ternyata tidak cocok nih dengan kebutuhan konsumen yang melihatnya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi kali ini. Terima kasih ya untuk sama-samanya. Dan kita jumpa lagi insya Allah di minggu depan. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Yasmin sign off. Selamat menikmati sisa weekend Anda dan selamat beraktivitas untuk esok harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 Mipanda Aceh 103,6 Jati FM. Daharabada Aceh. Apa kabar nih rekan Jati? Balik lagi malam ini, kembali lagi Ardi ya, akan temanin Anda selama 2 jam ke depan tentunya di program Starnet. Oke. Kasihan terus di 103,6 Jati FM.

0: Ya surat musik kita kemana, Jati FM di harapan Aceh ya. Selamat malam rekan Jati. Apa kabarnya di malam ini ya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hati senang ya pastinya ya. Tentunya mungkin baru aja siap menikmati makan malam ya rekan Jati ya. Oke, senang sekali nih saya Ardi kembali lagi nih menemani rekan Jati ya dalam program Starnet ya. Seperti biasa, buat yang baru aja bergabung selamat datang ya. Buat yang rekan Jati mungkin dari tadi udah setia dengerin Jati FM ya. Tadi ada Yasmin ya di program Cafe Jati. Dan makasih ya karena masih menjadikan radio Jati FM sebagai teman ya di malam hari. Oke, gimana kondisi Anda nih malam ini? Yang ada yang baru selesai kerja mungkin ya. Tapi hari Minggu jarang ya ada yang kerja ya. Atau yang lagi santai di rumah atau lagi ngapain ya. Oke, ada telepon masuk? Boleh ya, saya akan ajak dulu lah ya, telepon pertama kita malam ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Pak Ardi.
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Ini
0: Yabid. Yabid, apa kabar Yabid?
2: Kabar baik.
0: Baik ya, ada siapa itu di sebelah Yabid?
2: Ada anak-anak.
0: Oh, anak-anak. Banyak anak-anaknya. Lagi
2: ya, di lagi di warung kopi.
0: Oh, sama teman-teman ya maksudnya ya.
2: Iya.
0: Waduh, ini lagi ngapain di situ? Lagi dengerin saya maksudnya.
2: Iya.
0: Lagi ngopi ya?
2: Iya.
0: Gimana cuaca di situ ya, di Ulekaring?
2: Ya,
0: hujan nggak?
2: Mendung-mendung aja nih, hujan dari dia hujan nggak ada
0: kan? Hujan.
2: Ada hujan sedikit.
0: Dikit ya, hujan.
2: Nggak deras sekali.
0: Sekarang udah berhenti hujannya?
2: Iya udah.
0: Oh, gitu.
2: Udah mendung lagi.
0: Udah mendung lagi. Iya. Ya Habib, kalau cuaca hujan, ya kan? Itu ya, gimana ya Perasaannya?
2: Enak lah dingin.
0: Senang gitu, atau ya, biasa apa aja gitu? Senang atau susah gitu maksudnya?
2: Senang lah.
0: Senang?
2: Gitu.
0: Kenapa bisa senang?
2: Itu kan panas sekali daripada panas.
0: Oh gitu. Iya. Jadi sejuk ya suasananya ya, Yabid ya?
2: Iya.
0: Oke. Alhamdulillah deh kalau begitu. Oke, Yabid makasih udah gabung. Ini mau salam-salam buat siapa Yabid?
2: Salam-salam sama Bang Ardi, sama Kak Cucu, sama Wak Dun, sama Kalie, sama Ayah Pulo, sama apa lagi ya, Ketika, Gigi.
0: Halo.
2: Sama Gigi lagi.
0: Gigi, oh iya.
2: Semua-semua ya,
0: Yabid ya.
2: Lagu kasih sama Bang Adi kasih ya.
0: Saya yang pilih ya, oke. Oke, Yabid. Makasih ya udah gabung malam ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya ada Yabit, ya barusan yang udah masuk nih, udah temenin saya ngobrol ya. Yabit di Lekaring yang tadi, ya ternyata Yabit suka kalau hujan ya. Rekan Jati yang lain gimana, suka gak kalau hujan atau jadinya susah gimana? Oke, jadi apapun aktivitas Anda ya, semoga malam ini jadi kesempatan nih buat kita, ya mungkin ya kayaknya minggu malam mungkin waktunya untuk istirahat ya, sejenak ya dari kesibukan, karena besok kan udah Senin ya, udah masuk kerja lagi Rekan Jati ya. Mungkin gak perlu apa, gak perlu mikir semuanya lagi, harus break malam ini benar-benar ya. Jadi nikmati waktu yang ada di malam ini, sambil dengerin nomor-nomor bagus nih jadi dari Jati FM ya. Rekan Jati, dan spill dulu nih buat Rekan Jati yang mau berbagi cerita mungkin ya, atau mau ngapain lah, request lagu ya. Nomornya masih di nomor yang sama di 0651 410 36, atau di 0811 6821 036. Anda mau masuk telepon melalui jalur apa aja boleh Rekan Jati ya, silahkan.

Oke, rekan, jadi ya, ya namanya hujan ya. Memang hujan punya suasana sendiri ya, pasti ya. Ada yang kalau dengerin hujan rintik nih langsung rasa nyaman gitu ya, langsung nyaman rasanya. Ya, apalagi sambil duduk santai mungkin ya, sambil ada kopinya mungkin ya, sambil dengerin lagu. Tapi ada juga mungkin kalau yang hujan turun malam-malam, ada pikirannya mungkin udah mulai kemana-mana ya, mungkin ya apa ya, apakah ngingat ngingat kenangan lama atau mikirin hal-hal yang apa mungkin yang belum terjadi mungkin ya. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa kalau hujan bikin kita lebih banyak ya mungkin diem ya, atau menikmati waktu sendiri kadang ya. Jadi suasana yang tenang memang ngasih kesempatan nih buat kita istirahat sejenak ya dari kesibukan kita. Tapi jangan sampai ya karena hujan pikiran ini ikut apa nih, ikut overthinking atau apa gitu, susah jadinya kalau hujan ya. Mulai banyak pikiran ya kan, ya nggak perlu lah kayak gitu ya rekan jati. Jadi buat anda santai aja dulu, masih panjang waktunya, kita break dulu sebentar ya. Ada satu nomor bagus untuk Yavit di Legaring, ada Alessia Ska dengan Scared to You Beautiful. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM di Harapan Aceh ya. Jadi rekan Jati ya. Dan mumpung lagi hujan, tapi tadi habis maghrib saya keluar, sebelum maghrib lah ya, itu hujan ya. Lumayan lah hujannya, tapi after maghrib tadi udah lumayan reda. Dan hari ini di luar saya lihat udah gak ada lagi sih hujannya. Mudah-mudahan aman ya rekan Jati. Dan malam ini kita punya satu topik ya rekan Jati, untuk ya menarik nih kayaknya untuk dibahas ya. Apalagi kalau memang di luar juga lagi hujan tadi ya, udara terasa sejuk ya kan. Nah, jadi menurut rekan Jati, hujan itu bikin tenang atau bikin justru bikin overthinking ya kan. Biasanya orang kalau ada mulai hujan tuh udah mulai banyak yang panik, kita lihat ya. Ya kan, tapi belum tentu ya, karena respon orang, setiap orang tuh beda-beda, bisa jadi beda-beda ya. Ada yang kalau hujan turun ya rasanya nyaman banget gitu ya, bisa rebahan kalau lagi di rumah ya. Tapi kalau lagi tempat kerja gimana? Kalau lagi jamnya mau pulang atau mau berangkat atau mau pergi kemana gitu kan, panik juga ya kan. Untuk itu ya, mungkin bahkan ada yang mungkin suara hujan aja bisa bikin terasa lebih rileks ya. Bisa jadi kalau udah jam waktunya mau bobo ya kan, di tengah malam ya. Ya, jadi justru sebaliknya mungkin buat Anda mungkin yang begitu turun hujan ya, apakah itu malam mungkin atau siang ya, pikirannya tuh malah kemana-mana ya. Bisa ingat masa lalu mungkin, kenapa harus ingat masa lalu gitu ya. Atau mungkin ada pekerjaan yang belum selesai ya, atau mungkin apa ya, teringat seseorang mungkin ya, nggak mungkin, bisa jadi ya. Atau dari cuma dengerin suara hujan bisa ingat banyak hal, bisa jadi ya. Padahal apa, hujan turun dari langit itu pikirannya bisa kemana-mana. Gak tahu lah ya. Oke, jadi kekuatan Jati sendiri gimana nih kalau hujan turun ya, ini Anda tim yang mana gitu ya, tim yang merasa tenang atau tim yang malah jadi banyak pikiran nih atau overthinking ya. Mungkin ada jemuran yang belum diangkat ya. Atau mungkin ada apa ya, ada selain jemuran mungkin ada sesuatu mungkin yang di halaman rumahnya gitu yang harus dipindahin jangan sampai basah ya, bisa jadi ya. Atau mobilnya mungkin ya, kendaraannya. Tapi buat yang hobinya nyiram tanaman, ini jadi satu manfaat yang besar ya. Dia nggak perlu lagi nih buat cabe-cabe nyiram tanaman ya, udah disiramin sama hujan ya rekan Jati ya, aman ya rekan Jati. Ya, oke, buat yang mau ngobrol langsung aja, saya spill lagi nomor teleponnya ya, di 0651-41036 ya, atau di 0811-682136. Walau tanpa dirimu, walau tanpa dirimu, oke, rekan Jati, kita ngobrol santai aja ya, saling berbagi cerita ya, dan tetap menghargai setiap pendapat ya, karena bisa jadi hujan yang bikin seseorang merasa tenang itu justru menghadirkan cerita yang berbeda bagi orang lain ya rekan Jati. Oke, malam ini ada Epi juga, Epi di Indrapuri tadi, dia mau

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya 103,6 Jati FM di Harapan Aceh ya. Jadi di Raga Jati ngomongin ya hujan memang enggak ada habisnya ya. Apalagi kalau hujan turun malam-malam nih suasananya adem ya. Terus ya kita lagi sendirian mungkin ya sambil dengerin musik nih. Aduh, ini bisa betah. Bisa bikin betah ya. Tapi mungkin ada juga terkadang ya momen kita coba niat menikmati suara hujan malah-malah keinget kejadian beberapa tahun lalu mungkin ya. Apakah itu teman lama mungkin atau ada momen yang pernah lewati ya. Atau sampai ingat ada apa percakapan yang sebenarnya udah lama selesai ya. Awalnya mau santai mungkin tapi malah pikiran kemana-mana ya. Aduh, tapi Rekan Jati sekali ngingat masa lalu itu wajar ya. Yang penting jangan sampai kita terlalu lama terjebak di sana sampai lupa menikmati apa yang udah kita punya hari ini. Padahal kita udah banyak kesuksesan nih hari ini yang udah kita capai ya. Udah banyak sebenarnya. Kalau dibanding dulu ya daripada sekarang ya. Ya hujan boleh turun ya kan ya. Kenangan boleh datang tapi jangan lupa kita masih punya hari ini nih untuk dinikmati ya, dan juga esok hari untuk dihadapi Rekan Jati. Jadi kalau Anda sendiri ya saat turun hujan lebih suka nikmati suasananya sambil dengerin musik atau nyari teman ngobrol supaya enggak kebanyakan mikir atau yang mana Rekan Jati?

Oke, dan malam ini ada yang bergabung nih sama kita. Assalamualaikum, selamat malam rekan jati katanya. Malam juga, waalaikumsalam nih. Ada Kak Upik di Bitai ya. Jadi katanya bagi saya hujan itu selalu menjadi hal yang menyenangkan nih, menenangkan dan membuat nyaman. Dan kapan dan dimanapun saya berada katanya ya. Kecuali hujan yang disertai badai. Nah ini dia, bukan badai yang bikin cemas ya, tapi angin-angin dan badainya gitu katanya. Request lagu dari Utopia hujan. Oh boleh Kak Upik. Dan malam ini ada Mbah Cokro juga yang ya tiap malam selalu kirim WhatsApp nih sampai lucu jadi. Salam Bang Ardi, request Rainbow ya katanya ya. Judulnya The King of the Temple. Salamnya buat Bang Ardi, selamat tegas aja buat Fitri, buat Wakdul ya, buat Kak Azu malam juga. Oh iya, Bang Ardi saya request lagu, pernah request lagu ditolak alasan enggak cocok. Ya, tapi kan sering diputerin Mbah Cokro. Pokoknya jangan berhenti untuk kirim WhatsApp ya Mbah Cokro ya. Pokoknya aman lah bercanda ya Mbah Cokro ya. Ditungguin aja. Okay. Nah, kan jadi memang hujan bisa menghadirkan suasana yang berbeda bagi setiap orang ya. Ada yang merasa lebih tenang, ada yang juga lebih banyak mikir ya. Aduh, kayak kita mau berangkat kemana gitu, kalau tiba-tiba udah mulai gerimis, itu udah mulai panik nih. Aduh, ini gimana nih? Hujan pula. Gimana sih mau berangkat kerja atau mau kemana gitu ya? Nah, jadi kalau menurut saya ya mungkin bukan hujannya yang bikin overthinking ya, tapi suasananya nih, suasana tenang saat hujan gitu ya. Kadang bikin kita lebih banyak waktu untuk mendengar isi pikiran sendiri. Ini kalau lagi gak berkegiatan ya mungkin ya. Tapi kalau kita lagi beraktivitas juga, mau mobile kesana sini juga khawatir juga gitu ya. Kalau mau kemana gitu ya, udah mulai panik lah kalau hujan ya. Tapi gak apa-apa rekan jati, kalau memang ada sesuatu yang lagi Anda pikirin ya, ya pelan-pelan aja ya. Gak, semuanya itu gak harus selesai malam ini ya. Gak harus dijawab semuanya, semua pertanyaan. Jadi nikmati aja hujannya, dengerin musik ya. Kasih waktu untuk diri sendiri, buat Anda istirahat ya. Oke, rekan jati, kita break dulu sebentar, tadi ada yang request ya. Ada, siapa tadi ya? Marasopa gitu kalau gak salah ya. Request lagunya Ringstead nih, Min and My Broken Angel. Ini dia ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: 103,6 JTFM di Harapan Aceh ya, rekan Jati. Aduh, masih bahasin soal hujan ya. Dan kalau dilihat pengalaman orang pasti beda-beda ya. Ada yang begitu hujan turun langsung mungkin nyaman doanya ya, mungkin ya. Tapi ada telepon masuk, saya angkat telepon dulu ya. Dari tadi masuk dia nih. Oke, okay. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kak Ami, Dinesu.
0: Apa kabar Kak Ami?

0: Karena itu apa ya, apa dibilang orang rezeki ya.
1: Oh gitu. Tapi nggak takut, bukan takut sih, atau mau kemana mungkin nggak jadi gitu karena hujan. Mana aja berarti ya?
0: Iya betul.
1: Oh gitu. Saya kirain jadi panik jadinya jemuran atau apa, mungkin nggak ya? Ya jemuran ya tinggal angkat aja gitu ya.
0: Iya betul.
1: Oke, kami merekam lagu apa nih malam ini?
0: GAC Galih Ratna.
1: GAC Galih Ratna. Oke. Ini kayaknya udah pernah. Udah sering ya? Pernah sih kayaknya diputer ya.
0: Itu kemarin bukan sama Ardi, sama ya? Ferry.
1: Ada ya, ini ada nih.
0: Bukan.
1: Okay. Galih Ratna ya dari GAC.
0: Ari, kakak mau tanya.
1: Jangan. Saya jadi takut nih kalau mau tanya nih. Apa nih tanyaan nih?
0: Oh enggak, si Rama kenapa gitu dia? Kadang kita telepon lewat WA lama gitu enggak diangkat. Bukan
1: ada.
0: Bukan diangkat, bolak-balik kita telepon enggak diangkat.
1: Ada,
0: kenapa
1: nanti
0: dia?
1: Nanti diangkat lagi. Itu mungkin lupa. Nanti Rama siaran malam ini. Telepon aja ya pokoknya ya.
0: Enggak mau telepon di Rama, enggak diangkat. Capek kali gitu telepon dia.
1: Jangan, ini ada Rama depan saya nih. Nanti Rama angkat ya. Iya katanya. Iya katanya. Pokoknya telepon aja ya. Mau pakai WhatsApp, mau pakai nomor GSM gitu. Telepon aja.
0: Oke. Okay, ya. Pokoknya berapa kali mau masuk?
1: Ada. Pokoknya telepon aja.
0: Berapa kali mau masuk enggak itu?
1: Nanti mau diangkat. Nanti mau diangkat katanya. Mungkin enggak kelihatan lampunya hidup gitu. Oke. Salam-salamnya buat siapa nih, Kak Ami?
0: Salamnya buat Ardi aja, sehat terus.
1: Amin.
0: Semua-semua yang dengar.
1: Oke, itu aja?
0: Iya, itu aja.
1: Oke, ya. Makasih Kak Ami.
0: Sama-sama, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kami barusan yang, ya saya nggak nyangka juga kok banyak yang nyaman gitu kalau hujan ya. Kirain di luar sana tuh begitu hujan banyak yang panik gitu, nggak bisa pulang atau nggak bisa kemana gitu ya. Jalanan pada apa takut banjir mungkin ya, yang lebih parahnya ya rekan Jati. Tapi kami dia seneng katanya, karena hujan itu berkah ya buat rezeki. Oke. Dan memang ya apa ya, ada juga mungkin yang kalau hujan langsung panik gitu, apalagi begitu lihat langit mulai gelap gitu, itu udah mulai tanda-tanda nih ya kan, apalagi yang udah lihat aduh udah mulai mendung nih ya kan? Apalagi kalau lagi berada di luar rumah ya kan, nah ini atau dalam perjalanan ya, yang punya rencana yang belum selesai mungkin, nah itu jadi panik biasanya ya, yang tadinya mau pergi nongkrong langsung sibuk lihat-lihat ke langit dulu nih. Mendung apa enggak gitu ya. Yang udah di jalan mulai mencari-cari tempat teduh ya kalau udah hujan ya. Belum lagi kalau yang lagi jemur pakaian nih di rumah, bisa-bisa langsung menyelamatkan jemurannya nih. Langsung lari. Nah, kalau Anda gimana rekan Jati ya? Kalau hujan ya, atau santai aja atau panik gitu begitu hujan. Rekan Jati. Come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, 7 different sheets, 7 different angles, I could be your best. Oke, rekan Jati, kita break dulu. Ada requestnya dari Ami Himida dengan GAC. Ini dia nih, Galih dan Ratna. 103,6 Jati FM.

0: alternatif. Telah kabar alternatif. Telah hadir reformasi total. Klinik alternatif Cicia Bapak akan segala macam penyakit kronis. Mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi, refleksi infrared, tas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cinta Baru mengambil penyakit dan punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, liver kencing manis, darah, liver kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, gondok, asam urat, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung dijamin 100% lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak kewanitaan, keputih masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin sampai dengan 10 kg, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lurak 2 minggu bebas atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Jalan Tengku Imam Lombata, tek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna. Untuk informasi Aceh, untuk informasi hubungi di 0823 611, sekali lagi di 41, sekali lagi di 0823 611 8181, sampai dengan jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk

Oke, 103,6 Jati FM dari Roman Aceh ya. Jadi rekan Jati ternyata kalau turun hujan ya, memang respon kita beda-beda nih. Ada yang justru jadi nyaman ya dengan suasana yang adem ya, atau cocok buat santai, buat menikmati kopi sambil dengerin nomor-nomor bagus pastinya. Tapi ada juga yang langsung sibuk nih, lihat ke jendela ya, lihat ke langit ya. Apalagi kalau lagi luar rumah nih, belum sampai tujuan ya. Masih ada apa nih, pakaian yang dijemuran. Yang terakhir biasanya paling cepat, mulai cepat gerak nih kalau langit udah gelap ya, langsung keluar rumah langsung beresin jemurannya. Ya sebenarnya mau kita nikmatin hujan atau kita panik menghadapi hujan, semuanya ada alasan-alasan masing-masing ya. Mungkin beda-beda ya. Yang penting kalau lagi di jalan ya tetap utamakan keselamatan Anda ya, jangan buru-buru dan cari tempat berteduh yang aman nih kalau hujannya terlalu deras ya rekan. Jadi hujan boleh bikin suasana berubah ya, tapi semoga nggak mengurangi semangat kita untuk menikmati malam ini ya.

Oke, nah jadi rekan jati kalau malam ini hujan misalnya, tadi sore udah hujan, malam ini kayaknya ada yang hujan nggak ya? Kira-kira Anda nih sedang menikmati suasananya atau sibuk mikirin banyak hal ya? Mungkin ada yang lagi santai ya di rumah, tapi ada yang masih di jalan ini, mungkin sedang berteduh kalau lagi hujan ya, nunggu hujan reda. Ya, jadi apapun aktivitas Anda malam ini, semoga dalam keadaan yang baik-baik ya. Buat yang masih bekerja, ya tetap semangat ya. Besok lebih berat lagi tugasnya pasti, karena Senin besok. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan buru-buru ya. Yang udah terbahan di rumah, wah ini yang paling aman nih kayaknya. Yang paling santai ya, memang cocok untuk menikmati waktu istirahat nih ya, rekan jati. Dan rekan jati yang lama sih setia dengerin Starnet malam ini, ya sekarang lagi ngapain dan bukan apa, mudah-mudahan dalam kondisi yang paling baik tentunya ya. Oke, tadi ada Truth ya yang request juga, udah masuk bergabung malam ini, mau request lagunya dari The Script ya. Ini dia nih, Hall of Fame. Tetap puasin di 103.6 JTFM.

Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

sendiri buat istirahat ya malam ini. Mungkin malam ini jangan terlalu begadang lagi lah. Ya sama seperti hujan yang gak selamanya turun ya. Kadang keadaan yang ya terasa berat juga bisa berubah ya seiring waktu ya. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Gak harus semua hal ini selesai malam ini. Gak harus juga kita harus terlihat kuat nih setiap saat ya. Pelan-pelan aja. Yang penting tetap berusaha ya, sedikit demi sedikit ya. Pokoknya jangan sampai kehilangan harapan ya rekan jati ya. Oke, dan buat rekan jati yang masih berjuang nih malam ini, mungkin lagi di luar rumah, lagi kerja ya. Lagi cari rezeki ya. Memang apa yang lagi belajar ya, sedang memperbaiki keadaan juga, semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran ya. Dan malam ini hujan bukan cuma bawa suasana yang adem ya, tapi juga ngasih sedikit ketenangan nih untuk hati dan pikiran kita ya rekan jati. Tetap semangat pokoknya, jangan lupa jaga kesehatan ya, hati-hati kalau masih di jalan ya. Pokoknya besok pasti ada kesempatan baru untuk mencoba lagi dan hal-hal yang lebih baik ya rekan jati. Oke, tetap konsen di 103 kemanam Jati FM. Ada Eci tadi, ada kayak Eci yang mau request lagu darinya Wijaya 80. Ini dia, terakhir kali. 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati nggak terasa ya, kita udah sampai di penghujung nih kebersamaan bersama saya di Star Night ya. Makasih untuk semua rekan jati yang udah setia nemenin saya ya, yang sudah ikut berbagi cerita juga ya. Ramein obrolan kita malam ini. Dan obrolan tentang hujan yang bikin nyaman atau justru bikin panik nih, kita jadi tahu bahwa ya setiap orang punya cerita dan cara tersendiri ya dalam menikmati suasana ya. Jadi apapun pilihannya, semoga malam ini tetap membawa ketenangan ya, membuat kita rileks. Dan tentunya jangan lupa jaga kesehatan serta hati-hati buat yang masih beraktivitas nih di luar rumah ya. Ardi pamit undur diri dulu, tapi jangan kemana-mana ya rekan jati, karena selain ini ada teman saya Rama yang akan hadir nih menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Tentunya jadi tetap konsen di 103,6 Jati FM ya. Dan langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, Ardi dan kru bertugas send off undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Bedanan nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM Dahal O Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, masih bersama Rama tentunya menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Rehat Malam tentunya. Dan masih di edisi Minggu ya, Ahad 11 Oktober 2026 menemani Anda di ruang dengar. Rekan Jati, terkadang yang kita butuhin itu sebenarnya bukan solusi ya, tapi ditemani. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart Open diajarkan Jati. Itu dia tadi ya, tentunya menemani Anda dari Brian's Adam. Oke, masih di zona rehat malam tentunya pada malam hari ini. Buat Anda yang telah menjalani aktivitas dari tadi pagi hingga akhirnya sampai di jam sekarang ya, rekan Jati ya, tentunya di hari weekend. Pada kemana aja nih rekan Jati? By the way, hari ini kayaknya hujan-hujan ya. Jadi untuk kegiatan keluar aja agak susah dan sulit gitu ya. Tapi enaknya malam-malam seperti ini, apalagi cuaca-cuaca yang dingin gitu ya, sejuk dan lain sebagainya, tentunya kayaknya enak yang makan berkuah-kuah ya, Indomie atau mie ayam. Jadi buat Anda yang lagi BM, yang lagi pingin, coba deh rasain. Kayaknya seru banget kalau makan makanan yang panas-panas nih di cuaca-cuaca yang dingin seperti ini, rekan Jati. Dan Rama ingatin buat Anda yang mungkin lagi di jalan gitu ya, yang mau pulang ke rumah setelah menjalani weekendnya pada malam hari ini, tentunya buat Anda tetap menggunakan helm ya, dan jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Ngomong-ngomong rekan Jati, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menarik banget ya buat kita semuanya. Atau yang mungkin Anda yang malam hari ini gak kemana-mana aja gitu ya, pusing mikirin sesuatu gitu, atau adalah gitu ya, yang mungkin gak bisa diceritakan. Tapi yang seperti Rama bilang, sering banget yang seharusnya kita tuh ada teman untuk cerita, walaupun satu gitu ya, dua dan tiga, karena manusia itu hidupnya pastinya bersosial nih rekan Jati semuanya. Kita bakal ngomongin tentang malam dan pikiran yang baru muncul saat semua sudah sepi nih. By the way, buat Anda yang mau ngobrol bareng kita, tentunya boleh hubungi kita di 0811-682-1036. Atau rekan Jati boleh bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Tapi ngobrolnya setelah nanti ya rekan Jati ya, karena kita bakal menceritakan topik terlebih dahulu sedikit gitu ya. Jadi buat rekan Jati lebih mengetahui dan lain sebagainya ya. Nah, ada momen unik ketika jam dinding melangkah melewati tengah malam dan seluruh dunia di luar sana seolah tertidur lelap. Yang dimana di dalam ruang senyap ini, rekan Jati, kebisingan siang hari meluruh menyisakan suara detik jam dan nafas gitu ya. Nah, disinilah pikiran-pikiran yang jujur mulai berani mengetuk pintu kesadaran atau menanyakan hal-hal sederhana yang selama ini kita abaikan. Pernah gak sih Anda kalau misalnya lagi sendiri ya di tempat ruang senyap kayak itu, atau dimanapun yang mungkin tidak senyap, ketika Anda sendiri Anda merasakan kalau kepikiran sesuatu mulai bergejolak gitu ya, hingga mungkin dibilang stres juga enggak, tapi Anda memikirkan sesuatu gitu ya kalau lagi sepi. Atau mungkin ketika ada lagi banyak orang, Anda bisa kepikiran atau overthinking ya rekan Jati. Sebenarnya untuk itu ya bervariasi, karena setiap orang itu mungkin ada satu hal yang momennya ketika senyap dia berpikir, dan ada orang juga yang ketika ramai orang di situ dia berpikir. Karena rekan Jati, kita gak tahu dari setiap pemikiran orang itu apa saja yang telah ia pikirkan. Apalagi dari permasalahan yang telah terjadi di dalam kehidupan seseorang. Mulai dari, kalau menurut orang, kesalahan kecil belum tentu untuk orang lain itu menjadi kesalahan kecil. Bagi kita mungkin itu kesalahan-kesalahan dan permasalahan yang remeh banget. Tapi bagi orang, no, kita gak tahu keadaan dari mental seseorang, kepribadian seseorang nih rekan Jati. Buat Anda tetap konsen terus di 103,6 Jati FM, The Hal Obanda Aceh. Ini dia Thank You For Loving Me dari Paul Hortab, menemani Anda tentunya. Dan buat Anda tetap selamat malam dan hati-hati menuju jalan ke rumah. Dan by the way apa? Kita bakal dengerin dong dari Thank You For Loving ini buat Anda.
malam hari ini. Rekan Jati, semangat ya.

0: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

daripada ketika besok kita mepet dan terlambat pada akhirnya. Dan buat Anda yang pada malam hari ini lagi santai-santai di rumah, selamat menyantai. Atau buat Anda yang pada malam hari ini lagi kerja, semangat kerjanya. Karena kita gak tahu ya, di jam-jam sekarang ini yang mulai sebenarnya udah ngantuk gitu ya, tapi ada kewajiban untuk kita bekerja. Jadi buat Anda tetap semangat terus menjalani kegiatan sehari-hari pastinya, dan tentunya menjalani aktivitas apapun itu. Rekan Jati, siang hari menuntut kita menjadi begitu banyak hal gitu ya. Mungkin jadi pekerja yang handal, teman yang selalu tersenyum, atau sosok yang selalu kuat menghadapi segalanya. Namun ketika malam menyergap dan pintu kamar telah terkunci rapat, topeng-topeng itu jatuh satu persatu dan akhirnya kembali menjaga dan menjadi diri sendiri. Sosok yang rapuh, penuh keraguan, namun begitu manusiawi. Buat Anda yang pada malam hari ini yang ngerasain hal-hal yang seperti itu, yaitu kesunyian gitu ya, ada gak sih cerita-cerita yang mungkin, atau tips-tips yang membuat Anda kalau lagi kesepian atau lagi overthinking, stres dan lain sebagainya, hal yang membuat kita bisa bangkit lagi dari keadaan tersebut? Kalau dari Rama sendiri, mungkin kita mungkin ketika sudah merasa overthinking dan stres, alangkah baiknya menurut Rama ya, baca buku. Jadi kita mulai lagi untuk ada pikiran baru, yaitu tentang memikirkan dari cerita-cerita yang telah kita baca, atau lebih baik kita nonton film, dan itu tergantung Anda masing-masing. Sudah ada yang bergabung bersama kita, boleh kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah dengar suaranya?

Waduh, buat Anda yang mau bergabung bersama kita ya di 103,6 Jatuh FM, boleh telepon kita di 0811-682-1036 atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatuhfm.com. Tadi sudah ada yang bergabung tapi tidak ada suaranya nih, Tirama. Atau di tempat rekan Jati ada suara atau tidak? By the way, rekan Jati yang malam hari ini lagi ngadapin sesuatu, merasa di bagian paling terpuruk di dunia gitu ya. Sebenarnya kita memikirkan gak sih kalau sebenarnya kita hidup di dunia itu sesungguhnya kita adalah titipan badan kita gitu ya. Segala hal yang kita miliki itu semuanya titipan, rekan Jati. Dan titipan itu kita jaga di dunia ini. Makanya nanti rekan Jati bunuh diri gak tuh? Tentunya itu sangat dilarang karena badan kita ini, tubuh kita ini sebenarnya bukan milik kita. Dan ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapalah bunuh diri itu menjadi hal-hal yang sangat tentunya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rekan Jati, mungkin suatu saat kita bisa menemukan jawaban yang tersembunyi ya. Mungkin dari keheningan, malam bukanlah kekosongan, melainkan wadah di mana kebenaran yang tersembunyi akhirnya menemukan ruang untuk berbisik di antara bayang-bayang kamar yang redup. Atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sulit yang selama ini kita hindari mendadak muncul dengan sangat jelas. Malam tak membiarkan kita bersembunyi dari apa yang sebenarnya kita inginkan pastinya. Mungkin suatu keinginan kita yang saat ini belum kejadian atau mimpi kita, cita-cita kita, raih mimpi yang saat ini sama sekali belum ada.

ada tercapai. Sebenarnya itu semua tergantung dari seberapa kuat usaha kita dan ikhtiar kita, dan tentunya selalu berdoa rekan jati. Mungkin ketika Tuhan memberikan Anda A, sebenarnya plan Anda B. Kita belum tentu tahu maksud dari pemberian Tuhan itu. Mungkin ketika Anda menjadi seorang dokter, ada kalanya Anda overthinking, ada kalanya Anda pusing dan lain sebagainya, dan diberilah Anda menjadi seorang manajer dan lain sebagainya. Jadi apapun pemberian Tuhan, takdir yang kita hadapi saat ini, semuanya kita terima. Dan kita tentunya harus berusaha. Rekan jati, buat Anda yang sekali lagi bergabung bersama kita, bisa bergabung di www.radiojati.fm. Dan kita bakal dengerin satu requestan dari rekan jati pada malam hari ini, dari James Arthur, Say You Won't Let Go. Tetap konsen tentunya di 103,6 JTFM, dan tentunya di ruang dengar Anda. Ini dia James Arthur.

Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Vâng, CD 63 5 Jati FM, The Heart of Band, The Aceh Rakan Jati. Gak kerasa hampir 1 jam Rama menemani Anda dan tentunya masih di ruang dengar Anda. Rakan Jati, setiap malam adalah titik kecil bagi hidup kita ya. Sebuah jeda sebelum bab berikutnya ditulis, kita memandangi langit-langit kamar sambil merenungkan apa saja yang telah kita berikan dan apa saja yang telah diambil dari kita hari ini. Rasa lelah di tubuh akhirnya berbaur dengan rasa syukur, menyadari bahwa kita telah berhasil melewati satu hari lagi. Tentunya malam hari punya cara tersendiri untuk memanggil nama-nama yang sudah lama tak disapa. Rindu yang biasanya terpendam di tengah kesibukan tiba-tiba menyuara ke permukaan, mencari kehangatan di tengah dinginnya udara malam. Kita menatap layar ponsel yang redup, tentunya ragu apakah harus mengirim pesan atau biarlah kerinduan ini menjadi rahasia antara kita dan malam. Dan apabila Anda lagi rindu bersama sahabat Anda, teman Anda yang dulu kalau bermain selalu bersama, kemana-mana selalu bersama, atau bahkan mengerjakan sesuatu selalu bersama, semoga suatu saat nanti Anda bisa bertemu kembali bersama beliau gitu ya. Dan mungkin teman sahabat kita atau siapapun itu berada di perantauan, semoga sehat-sehat terus ya. Dan jangan lupa didoakan untuk sahabat kita. Dan tentunya jangan lupa kontak, jangan lost contact ya rekan Jati. Mungkin setiap hari ini kita bisa menanyakan sesuatu, keadaan dan lain sebagainya. Di bawah selimut yang hangat tentunya malam hari ini, seringkali ketakutan yang dingin tentang apa yang ada di depan sana gitu ya. Sudah ada yang bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Rama terdengar? Halo, suara Rama terdengar? Iya, halo.

Buat Anda yang mau bergabung bersama kita Rekan Jati, boleh ya hubungi kita di 0811 682 1036, atau Anda bergabung bisa di www.radiojatifm.com. Tetap konsen tentunya di 103.6 Jati FM, dan konsen di rumah dengan Anda. Ini dia Raim Lerde menemani Anda.

Masih di 103,6 Jati FM, baru benda cek itu dia tadi, I Don't Care, Ed Sheeran menemani Anda. Saya tidak peduli judul dari lagu ini ya, buat Anda yang mungkin ada teman-teman yang selama ini mengejek gitu ya, atau membuli dan lain sebagainya. You don't care. I don't care gitu ya maksudnya ya. Jangan peduli dengan kata-kataan hina-hinaan. Dan jadikan itu sebuah motivasi kita, rekan Jati ya. Motivasi untuk terus kita lebih baik ke depannya dan lain sebagainya. Dan buat Anda tetap konsen di 103,6 Jati FM, rekan Jati selama ini. Gak kerasa ya, kita sebentar lagi bakal ngehadapin situasi-situasi yang mungkin kalau orang bilang semakin dewasa ya semakin lelah dan menyakitkan. Apakah itu betul, rekan Jati? Atau bahkan kehidupan menjadi seorang dewasa nyatanya seru dan indah. Tapi ada juga orang yang mengatakan kehidupan dewasa itu sangat berat. Mungkin kita bisa mengambil dari kedua sisi yang ada, di mana manusia itu, rekan Jati, ya kalau dibilang pasti ada aja ujian yang datang, ada aja permasalahan yang datang di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus menerima dan tentunya mencari solusi dari ujian yang datang, dari permasalahan yang datang di setiap hidup dan alur kehidupan kita, gitu ya.

Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

Masih di 103,6 Jati FM, tuh harap anda aja tentunya rekan Jati. Itu dia tadi dari Piabo Brisbane menemani anda pada malam hari ini. Buat anda pada malam hari ini tetap semangat dan tentunya konsen di ruangan dengar anda. Rekan Jati, di saat semua orang tertidur, ada cita-cita yang justru terbangun dan berbisik pelan. Mimpi-mimpi lama yang sempat terkubur oleh kenyataan yang keras pastinya. Dan tiba-tiba kembali menyalakan apinya di dalam dada, malah memberi kita keberanian untuk kembali percaya diri bahwa tidak ada kata terlambat yang mulai, ya lanjut asa gitu ya. Di saat semua orang tertidur, mungkin detik demi detik terus berderik di tengah kegelapan ya, mengingatkan kita betapa fana dan berharganya setiap momen yang kita miliki. Kita juga sering berprasangka bahwa kita punya banyak waktu sampai malam datang dan memperlihatkan betapa cepatnya hari berganti. Dan ini adalah panggilan pelan-pelan untuk kita mulai hidup dengan lebih baik dan berani. Pastinya juga penuh makna rekan Jati. Dan pastinya ada penemuan dari penerimaan atas kekurangan. Malam hari adalah tempat di mana ketidaksempurnaan kita tak lagi terasa menyakitkan. Di sini, di mana tak ada mata yang menghakimi, kita belajar menerima segala kegagalan dan kesalahan yang telah kita perbuat. Kita juga belajar mengampuni diri sendiri, memahami bahwa menjadi tidak sempurna adalah bagian dari keindahan manusia. Kita harus merelakan diri kita. Merelakan karena apa? Pastinya kita menyadari bahwasannya mungkin kita memiliki banyak kekurangan dan lain sebagainya. Tapi rekan Jati, setiap orang kan juga memiliki kekurangan yang sama. Kita saling melengkapi gitu dan lain sebagainya pastinya. Dan ada perbedaan besar antara merasa kesepian, waduh, dan menikmati keinginan. Pastinya, yang dimana di tengah kegelapan malam, kesendirian tidak lagi menjadi musuh yang menakutkan, melainkan sahabat yang membawa ketenangan. Kita belajar berteman sunyi, ya menemukan bahwa di dalam kesendirian ada kekuatan yang tak pernah kita sadari. Itu dia rekan Jati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM dan di ruang dengar anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar, cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Masih di 103,6 Jati FM, terobat di Aceh itu dia tadi tentunya menemani Anda dari Laura Fauziani, One More Time. Waduh, rekan Jati tentunya ada apa? Ada perbedaan besar antara merasa kesepian dan menikmati keheningan pastinya ya. Dan pikiran malam seringkali seperti pustakawan tua, waduh, yang membongkar kembali arsip-arsip kenangan lama. Bisa jadi kita teringat masa lalu, atau bisa jadi kita berpikiran kedepannya mau jadi apa, gitu ya. Nah, mungkin bisa kita melihat dari foto-foto yang samar atau aroma masa kecil kita, waduh, dan tawa orang-orang yang pernah kita ingat. Gitu ya rekan Jati ya, kita gak kerasa nih setiap ada perlakuan atau sesuatu yang sudah berlalu dan teringat kembali, rasanya tuh nostalgia ya gak sih. Contohnya rekan Jati, kita gini deh. Anda ketika coba deh Anda tidur sore-sore lalu bangun di jam 8 malam gitu ya, pasti karena tidur sering gak baik ya, gak bagus ya, pasti ada aneh banget rasanya. Coba deh rasain. Kayak kita tuh dalam keadaan hening dan gak ngerti sih cara jelasinnya gimana rekan Jati. Coba deh, mungkin ketika Anda jelasin, ketika Anda rasain dengan tidur di sore hari dan bangun di jam 7 dan 8 malam, rasanya ada sesuatu yang bergejolak di dalam hati. Seperti itu ya. Dan buat Anda yang pada malam hari ini, Rama ingatin untuk terus minum air putih setiap harinya ya. Karena jangan terlalu banyak makan atau minum yang manis-manis, nanti kena gula. Dan pastinya biasanya anak-anak apalagi yang ngerantau, kalau minum tuh, kalau makan ya, sering banget dengan es teh manis, ya gak sih? Katanya rekan Jati itu gak bagus. Jadi jangan sering-sering, mungkin sekali-sekali boleh. Kalau lagi minat, lagi BM boleh. Tapi lebih baiknya kita ketika makan menggunakan minum air putih setelah itu. Dan katanya ya, setahu Rama ya, kalau salah koreksi, kita itu kalau lagi makan itu baiknya tuh makan, minum dulu baru makan, di pertengahan sambil minum, dan di akhir jangan minum. Kalau bahasa Arabnya tuh al-asyarabu qabla akli dan lain sebagainya, seperti itu ya. Apakah itu betul atau tidak? Rama kurang tahu, tapi kalau salah nanti boleh dikoreksi kembali rekan Chelsea. Buat Anda masih bersama kita bergabung di ruang dengar Anda, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ini dia Justin Bieber menemani Anda pada malam hari ini.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Masih di 103,6 Jati FM, terlopan di Aceh, Rekan Jati tentunya menemani Anda. Itu dia tadi requestan terakhir dari Rekan Jati, yaitu Gea Indrawari, dan tentunya juga requestan menutup siaran kita pada malam hari ini. Buat Anda tetap semangat terus menjalani kegiatan atau sesuatu yang ya gak ada habisnya ya, dan beraktivitas gitu. Dan buat Anda yang pada malam hari ini overthinking dan lain sebagainya, Rama cuman bilang relax dan santai aja, jangan terlalu banyak dipikirin Rekan Jati. Karena ya kita jalani aja kehidupan kita sehari-hari, jangan terlalu begadang banyak, karena itu yang membuat kita terus banyak berpikir dan lain sebagainya. Buat Anda juga yang lagi beraktivitas pada malam hari ini ya, walaupun udah jam hampir 12, tetap semangat terus ya. Yang masuk di sip 3 gak apa-apa Rekan Jati. Buat Anda juga yang lagi dinas pada malam hari ini, semangat dan menjalani kegiatan-kegiatan yang setiap hari tidak ada kata lelah gitu ya. Dan buat Anda selamat istirahat, menjalani kegiatan, dan ya Rama izin sampai di sini ya, menutup siaran pada malam hari ini. Langsung ada dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rama izin pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang. Selamat datang.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri.

103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103,6 Jati FM.
2: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.